0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Masih barengan sama Rinda sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat Prawe Suara, belakangan nih ya waktu Rinda scroll sosial media, utamanya platform X, itu banyak banget tuh sob yang lagi ngomongin soal skandal pemalsuan riset. Karena ada beberapa warga negara Indonesia atau WNI yang mereka ini diduga malsuin penelitian untuk ikut konferensi ilmiah International Society of Pneumonia and Pneumococcal Disease atau ISPPD di Copenhagen, Denmark. Dan juga untuk konferensinya itu berlangsung di tanggal 17 sampai dengan 21 Mei yang lalu ya sob ya. Nah tapi yang janggal adalah mereka ini ikut konferensi, tapi sebenarnya niatnya bukan konferensi ya sob ya, alias mereka pengen jalan-jalan gratis. Karena kalau kamu ikut konferensi internasional, biaya yang kamu gunakan untuk berangkat dan semua keperluannya itu bakal ada yang mengganti, lagi-lagi dari uang negara begitu ya sob ya. Nah terus kejanggalan ini pun juga terkuak gara-gara ada yang ngeh atau ada yang tahu nih kalau ternyata riset mereka itu berbasis AI, alias ya mereka itu enggak yang cari data terjun gitu, enggak ya sob ya, tapi mereka datanya dari riset itu ambil dari AI semua. Nah ini yang disebut sebagai skandal pemalsuan penelitian, karena data yang mereka ambil itu enggak real alias enggak nyata begitu ya. Dan juga untuk periset yang diduga terlibat dalam skandal ini itu ada Rivaldi Fajar, terus juga Prihantini sampai dengan Lini Winarti, yang mereka diduga bersekongkol gitu ya sob ya untuk ikutan konferensi internasional, tapi mereka pengen jalan-jalan karena ngeklaim travel grant itu tadi. Nah untuk kejanggalannya nanti bakal kita bahas bareng-bareng juga di pagi hari ini. Tapi sebelum itu Rinda mau tanya dulu ke kamu nih sobat ya. Untuk kamu sendiri yang mungkin udah pernah ngerjain skripsi, ngerjain jurnal, atau bahkan karya ilmiah lainnya yang sampai begadang setengah mati gitu ya sob ya. Terus kamu tiba-tiba tahu ada berita seperti ini yang mereka modal AI, terus juga asal-asalan tapi malah bisa jalan-jalan ke Eropa gratis. Nah gimana perasaan kamu sobat ya? Boleh banget kamu ceritain, boleh banget kamu sharing juga barengan sama Rinda di nomor WA-nya Prawe Suara 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salat Rame Suara, barengan sama Rinda lagi tentunya di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, Sobat Rame Suara, pagi hari ini ya, Rinda mau bacain komen-komen yang masuk nih, ngomongin soal gimana sih perasaan kamu melihat orang-orang yang modal AI, tapi risetnya atau penelitiannya bisa tembus, bahkan dia bisa sampai ke konferensi internasional dan mereka juga jalan-jalan begitu ya sob ya, menggunakan uang negara tuh, waduh. Nah, pagi hari ini ada Kak Intan yang bergabung barengan sama Rinda. Kak Intan bilang katanya, banyak peneliti yang berjuang bertahun-tahun demi satu publikasi yang layak. Karena itu, kasus seperti ini kerasa kayak sangat menyakitkan bagi akademisi yang menjaga integritas. Nah, ini benar banget ya Sophia apa yang dibilang sama Kak Intan, karena Rinda pun mengalami waktu dulu kuliah S1, di mana di situ pernah diajak berkolaborasi sama dosen gitu ya untuk bikin karya ilmiah. Ini yang nasional aja itu tembusnya waduh susah banget ya Sophia ya, nembus Sinta 3. Padahal itu Sinta 3 ya Sophia ya, itu susah banget apalagi ini konferensi internasional. Makanya banyak banget yang bertanya-tanya kayak ini kenapa kok bisa lolos? Ini yang janggal di mana? Celahnya di mana gitu kan Sophia ya? Sampai konferensi atau sampai paper yang hasil dari AI itu bisa lolos ke konferensi internasional. Tentunya ini pun melukai beberapa periset. Bukan beberapa sih, pasti semua periset yang berintegritas ya Sob ya. Karena mereka aja kalau bikin sebuah penelitian ya pasti membutuhkan waktu yang lama. Terus kalau bikin judul itu gak asal-asalan. Apalagi banyak yang tembus judulnya itu, wah itu sebuah prestasi ya Sob ya. Karena kalau aku lihat beritanya dari Prihantini sama kawan-kawannya itu, mereka sering banget loh ngelolosin beberapa judul langsung dalam satu kali konferensi internasional. Bayangin tuh ya, satu judul aja kadang kita bikin otaknya tuh kayak kebakar, apalagi dia nge-submit banyak banget judul untuk lolos di konferensi internasional. Ini pun juga sebuah hal yang janggal begitu ya. Nah, untuk Kak Intan juga terima kasih udah bergabung barengan sama Rinda pagi hari ini ngomongin soal perasaannya ya sebagai peneliti yang berjuang bertahun-tahun untuk publikasi yang layak, tapi tiba-tiba dikejutkan dengan berita ada orang yang seenaknya bikin penelitian pakai AI, datanya pun juga nggak real, tiba-tiba lolos di konferensi internasional. Nah, untuk kamu sobat yang mungkin mau sharing juga di pagi hari ini, boleh banget ya, langsung aja kamu WA di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare
0: 103,9 FM Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Oke, sahabat Prameswara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, masih ngomongin soal skandal dugaan pemalsuan riset ya, Sob, ya, oleh sekelompok WNI. Dan tadi Rinda tuh kayak bertanya-tanya, ini kenapa sih kok bisa lolos? Emang sistemnya janggal di mananya gitu, Sob, ya? Dan ini Rinda nemuin statement dari Kak Arya Rajanagara. Itu bilang katanya, kalau kamu bertanya-tanya kenapa bisa lolos, ya karena seringkali konferensi internasional cuman minta abstrak aja, dan itu terbatas beberapa kata. Sehingga kalau dibuat sangat menarik pakai AI, tetap aja bisa tembus peer review. Kemudian presentasi sama GNA,

karena waktunya singkat banget. Jadi kalaupun mereka nggak bisa jawab, tinggal ngomong muter-muter aja sampai waktu habis. Ini menyedihkan sih, karena waktu Q&A seringkali cuma 3-5 menit. Dan kalau ada pertanyaan sulit, terus mereka jawabnya muter-muter dan waktu habis, jadi nggak bisa disanggah. Makanya mereka berani seperti itu. Wah, berarti ini mereka memanfaatkan celah yang ada gitu ya Sob ya, untuk bisa memalsukan riset dan juga bisa tembus ke konferensi internasional begitu kan. Nah, tapi Sobat Remesona, meskipun sistemnya yang seperti itu, ya balik lagi, yang salah tetap pelakunya ya, karena mereka termasuk memanipulasi data, terus juga afiliasi, bahkan juga mereka memanipulasi gelarnya. Itu sudah melanggar etika akademik, jadi ya perbuatan mereka nggak patut untuk ditiru gitu ya Sob ya. Karena ini pun mencoreng reputasi para peneliti internasional dari Indonesia yang nantinya bakal diragukan keasliannya juga di mata internasional Sobat ya. Nah, untuk update lainnya nanti bakalan bareng sama Rinda lagi ya Sob ya. Untuk kamu pantengin terus aja di 103,9 FM UCG 10 Information.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
2: Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman.
1: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information, Brava Suara. Barengan sama Rinda lagi ya, untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, sahabat Rama Suara, kali ini Linda ngajak kamu untuk mantau Lamongan yang bagian agak sonoan dikit gitu ya. Alias di pertigaan Banjarwati Paciran. Pagi hari ini terlihat lancar banget untuk arus lalu lintasnya. Entah itu kamu yang mau menuju ke arah WBL ataupun arah sebaliknya ya sob ya. Pagi hari ini udah ada beberapa kendaraan yang lewat. Cuman nih sob, kalau di pertigaan Banjarwati ini, Linda tuh kayak sering banget ngeliat orang-orang yang gak pakai helm, kayak mereka tuh chill banget tuh, kan kelihatan ya mereka gak pakai helm gitu loh. Padahal di pertigaan Banjarwati ini, itu merupakan jalan yang sering banget dilewatin sama kendaraan-kendaraan yang besar. Seperti bis Transjatim itu pun juga lewat sini loh, untuk yang rute Paciran menuju ke Gresik gitu ya. Terus belum lagi untuk truk-truk yang mereka lewat mau ke arah Sedayu, itu juga banyak banget di area pertigaan Banjarwati ini. Tapi masyarakat Paciran tuh kayaknya chill banget ya, mereka gak worry gitu loh kalau gak pakai helm. Ya meskipun gak ada lampu merahnya, gak ada yang jagain polisinya, tapi ya harusnya pakai helm gak sih, biar kamu kalau ada apa-apa itu selamat gitu ya sob ya, apalagi di bagian kepalanya. Nah, terus di pertigaan Banjarwati ini pun setiap pagi sampai dengan sore ya sob ya, itu selalu ada yang nyebrangin. Seperti pagi hari ini juga udah ada yang nyebrangin tuh untuk mengatur arus lalu lintas juga, agar kamu bisa aman dan lancar kalau mau lewat di pertigaan ini sobat. Nah, selanjutnya selain di pertigaan Banjarwati Paciran, Linda juga mau ngajak kamu untuk mantau situasi yang ada di Bundaran Tugu Wingkom Babat. Nah, kalau di Bundaran Tugu Wingkom Babat ini seperti biasa sobat, karena ini kan pertemuan antara 3 kabupaten ya, titik pertemuannya yaitu Kabupaten Jombang, Bojonegoro, dan Lamongan. Jadi ya pastinya ramai lancar di pagi hari ini, dan yang mendominasi merupakan kendaraan roda 4 ke atas alias mobil, terus juga bis atau bahkan truk yang juga melintas di area Bundaran Tugu Wingko ini. Tapi overall untuk lalu lintasnya masih lancar banget sob, dan juga gak ada tanda-tanda kepadatan sama sekali di pagi hari ini tepat di Bundaran Tugu Wingko Babat. Nah, untuk kamu yang lagi on the way kemanapun itu, jangan lupa sobat kabarin ke Linda ya bagaimana situasi lalu lintas yang lagi kamu lewatin. Boleh banget langsung aja WA di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat ramai suara, masih barengan sama Linda tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Rabu ini. Nah, kalau ngomongin soal penelitian ya Sob ya, kayaknya kita nggak lengkap kalau nggak langsung tanya ke ahlinya. Nah, pagi hari ini Linda terhubung langsung dengan Kak Huzaima, seorang dosen di UIN Pekalongan. Selamat pagi, Kak.
2: Halo, pagi, Kak.
1: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Iya, alhamdulillah. Nah, untuk Kak Huzaima sendiri, ngikutin nggak isu terakhir tuh ya yang lagi rame banget soal skandal pemalsuan riset oleh beberapa WNI yang sampai mereka ikut konferensi internasional?
2: Iya Kak, sempat baca juga ya berita-beritanya dan banyak juga yang udah menanggapi gitu.
1: Nah, kalau dari kakak sendiri, menurut kakak nih ya, apa sih celah terbesar sistem saat ini yang ngebuat paper atau penelitian asal-asalan itu masih bisa lolos bahkan juga dapat pendanaan?
2: Oke, kalau misalkan kita lihat dari perspektif pendanaan di Indonesia sendiri, itu sebenarnya orientasinya lebih banyak ke administratif ya Kak. Karena kalau saya lihat sendiri hibah-hibah penelitian, kalau bicara di Indonesia ya, itu lebih menekankan pada output. Jadi ketika output kita bagus, misalnya nanti ada publikasi jurnal terindeks Scopus, ada yang namanya paten atau naskah akademik, nah itu biasanya lebih menggiurkan dan lebih diperhatikan oleh reviewer. Tapi kalau kita bicara soal dana riset di luar negeri, itu memang biasanya cenderung lebih mudah ya secara administratif. Makanya kenapa banyak sekali peneliti-peneliti Indonesia itu yang memilih mencari grant dari luar negeri. Tapi yang jadi masalah, karena kemarin sempat terciduk begitu ya, itu menurut saya sendiri memang ada pemalsuan data, makanya kenapa bisa sampai terlewatkan begitu. Padahal dari luar negeri itu biasanya lebih menekankan pada substansinya, tapi karena data tersebut dipalsukan, seakan yang awalnya tidak ada seakan-akan diadakan. Ya, diadakan seakan-akan itu memang penelitiannya itu kelihatan wah banget gitu, kelihatan keren banget. Apalagi kemarin kan penelitiannya berbasis sains ya, kalau nggak salah. Makanya data dalam sains itu kan sangat penting. Nah, karena data itu dipalsukan, seakan-akan ada dan terlihat baik, terlihat bagus gitu. Makanya sempat ya terlewatkan lah dari pihak reviewernya, seperti itu Kak.
1: Oke, berarti sebenarnya semua kembali pada peneliti itu sendiri ya Kak ya, karena mereka yang memanfaatkan administrasi yang mudah itu tadi, makanya mereka berani untuk asal-asalan dan juga memanipulasi data yang sebenarnya nggak ada tapi diada-adakan, begitu kan ya?
2: Iya betul, kalau di luar memang cenderung lebih mudah secara administrasi tapi lebih menekankan pada substansinya. Makanya ini kan yang dipalsukan kan substansinya ya Kak ya, bukan secara rasinya begitu.
1: Oke. Nah, dari kasus ini ya Kak ya, ada nggak sih kayak dampak konkret yang mungkin udah dirasakan oleh dosen terutama seperti Kakak yang memang harus mewujudkan tridharma perguruan tinggi seperti penelitian gitu. Mungkin birokrasi pengajuannya lebih rumit atau nantinya dana riset menjadi lebih seret gitu. Bagaimana Kak?
2: Oke. Jadi memang peneliti-peneliti seperti ini itu kita bisa sebut sebagai oknum ya. Nah, memang masih banyak juga, saya yakin masih banyak peneliti-peneliti Indonesia itu yang memang bagus dan memang benar gitu ya, tidak memalsukan data, tidak menjadi apa namanya grand hunter ataupun conference hunter seperti yang disebut dalam berita tadi. Tapi ketika berita ini mencuat, kita perlu melihat dari kancah internasional ya. Pastinya akan ada dampak dari kredibilitas para peneliti Indonesia di mata internasional. Kita akan dipertanyakan kembali gitu. Benar nggak sih ini peneliti Indonesia ini bijak dalam meneliti, kemudian dia benar-benar melakukan penelitian secara konkret. Nah, itu yang mungkin akan berdampak kepada kita ketika mencari grand-grand dari luar negeri maupun publikasi di kancah internasional. Tapi kalau di Indonesia sendiri sih sejauh ini belum ada regulasi yang regulasi terbaru menanggapi hal tersebut, karena Kemendikti juga masih menangani kasus ini ya, masih dalam proses menangani kasus ini. Tapi kalau penelitian di Indonesia sendiri itu memang sebenarnya sudah cukup rumit ya Mbak, secara birokrasi, administrasi kita itu sangat banyak, bahkan hal itu terkesan terkesan memberatkan kita sebagai peneliti dan juga dosen ketika mencari jiwa penelitian, karena kita dipersulit secara administratif itu kalau di Indonesia ya. Yeah. Jadi meskipun tanpa adanya kasus ini sebenarnya birokrasi kita sudah cukup rumit ya untuk mendapatkan dana riset begitu. Tapi kalau di luar negeri balik lagi mungkin kredibilitas peneliti Indonesia saja yang akan dipertanyakan di kancah internasional begitu.
1: Oke. Okay. Nah ini kan juga Kemendikti kan lagi menelusuri gitu ya Kak ya, terkait dugaan pemalsuan data dan juga riset sampai ke konferensi internasional. Nah kalau menurut Kakak sendiri, apa sih langkah konkret yang harusnya diambil oleh para pemangku kebijakan ini biar anggaran riset itu nggak bocor di oknum yang salah gitu ya, yang mereka justru fokusnya itu grand hunter bukan sebagai riset yang beneran riset terintegritas gitu Kak?
2: Oke, jadi memang kalau kita lihat secara regulasinya itu memang sebenarnya sudah jelas ya. Mm-hmm. Ada bermacam-macam sanksi ketika terjadi pemalsuan data, bahkan terjadi manipulasi data begitu. Tapi memang harus ada yang namanya transparansi. Makanya ketika ada yang namanya call for proposal begitu, mm-hmm, harus dicantumkan datanya itu dari mana dan transparansi data mentahnya itu seperti apa, barangkali seperti itu, karena memang sejauh ini banyak sekali call for proposal itu hanya ya kita mengirim proposal saja tanpa mencantumkan transparansi data atau data mentahnya kayak gimana, raw datanya kayak gimana, itu memang jarang sekali ditanyakan. Tapi memang ada beberapa ya grand riset yang seperti itu, data mentahnya ditanyakan. Nah barangkali memang kemarin kasusnya kecolongan seperti itu, data aslinya itu tidak dimintakan begitu. Makanya ketika data itu ternyata dibuat oleh AI itu tidak bisa sampai kecolongan dan tidak diketahui karena tidak dimintakan itu data mentahnya kan. Mungkin cukup papernya aja kali ya yang dikirim begitu.
1: Oke. Nah ini kan juga ada dugaan mereka menggunakan AI ya Kak ya, secara instan untuk ngebuat riset palsu ini. Nah kalau dari pandangan Kakak sendiri nih ya sebagai peneliti melihat fenomena bahwa sekarang AI itu digunakan untuk penelitian, Kakak melihat bahwa ini ada fenomena penurunan integritas akademis atau seperti apa Kak?
2: Oke, jadi penggunaan AI ya, sebenarnya memang kita sebagai peneliti dan juga dosen itu memang dituntut untuk melek AI dan ya mengikuti perkembangan teknologi saat ini ya. Mm-hmm. Karena kalau kita melihat sisi positifnya, AI ini kan sebagai tools ya, sebagai alat kita dalam menganalisis data, mencari literatur review, bahkan mencari gap penelitian, itu sangat memudahkan kita sebagai peneliti ataupun dosen. Tapi sayangnya karena AI ini sudah semakin kompleks ya, semakin maju, bahkan data saja itu bisa dibuat gitu, dibuat seperti yang kemarin terjadi. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh, harus ada batasan-batasan dalam penggunaan AI. Dan ini sudah mulai dicanangkan di berbagai lembaga ya, termasuk Kemendikti sendiri gitu. Jadi dalam penulisan paper tuh ada bagian-bagian ya, itu yang memang boleh dibantu oleh AI dan bagian-bagian yang tidak boleh dibantu AI alias analisis dari peneliti sendiri. Nah hal tersebut tuh memang harus dideklarasikan dalam suatu tulisan, di mana sih letak penggunaan AI kita. Misalnya dalam literatur review itu kita sangat boleh gitu ya menggunakan AI. Nah itu kita harus cantumkan dalam deklarasi. Misalnya ketika menulis artikel di bagian belakang itu harus ada deklarasi penggunaan AI tadi. Misalnya saya menggunakan AI di bagian literatur review dan di bagian metode penelitian misalnya. Nah hal tersebut tuh harus disebutkan, itu yang disebut sebagai transparansi penggunaan AI ya. Dan ini memang belum banyak juga misalnya jurnal-jurnal atau publikasi internasional yang mensyaratkan hal tersebut, tapi sudah mulai ya, sudah mulai digaungkan di berbagai universitas dalam etika dalam penggunaan AI itu sendiri. Jadi bukan salah AI-nya, tapi kita sebagai manusia itu yang harus sejenak berpikir ketika ketika kita mengetik prompt dalam AI, kita harus meluangkan waktu untuk berpikir terlebih dahulu apa sih yang ingin kita dapatkan dari prompt tersebut, apa rancangan dari riset kita gitu. Jadi tidak kosong, menulis prompt itu tidak boleh kosong. Otak kita harus bekerja terlebih dahulu, merancang terlebih dahulu, baru kita menulis prompt. Seperti itu, Kak.
1: Iya, wah, menarik sekali ya, bahwa kita nggak boleh semata-mata langsung menyerahkan semua kepada AI, tapi kita juga harus menyiapkan otak dan pikiran kita ya, Kak ya, agar kita juga bisa berpikir untuk hasil penelitian yang akan kita gunakan begitu. Nah, terima kasih untuk Kak Khuzaimah di pagi hari ini yang menjelaskan soal bagaimana alur penelitian di Indonesia, baik di internasional juga, terus juga celah-celahnya sampai dengan kita harus bijak menggunakan AI ini sendiri. Terima kasih ya Kak ya, sudah bergabung barengan sama Linda di pagi hari ini.
2: Oke, sama-sama Kak.
1: Iya, dan juga selamat untuk melanjutkan aktivitasnya kembali, dan terima kasih, sampai jumpa.
2: Iya, sama-sama, sampai jumpa.
1: Nah itu ya sobat ya, untuk penelitian yang memang sudah ada alurnya masing-masing, baik itu di Indonesia maupun di internasional, yang semua kembali lagi kepada kita sendiri sebagai peneliti, karena kita ya harus mengikuti standar akademik yang berlaku sob ya, gak boleh malsuin atau bahkan menggunakan data yang sebenarnya gak ada tapi diada-adakan. Itu merupakan sebuah kesalahan akademik yang memang fatal sekali akibatnya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sobat. Kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 103,9 Prameswara FM.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh jus bang.
10: Tijus!
11: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
0: Prameswara 103,9 FM.
12: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

ke rumah, kadang ku lupa akanmu Amalia. Siap sedia tiap ku bercerita, ku beruntung jadi anakmu bunda.

0: Program Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Rabu ini. Nah, Sobat Ramah Suara, meskipun puncak HJL ke-457 udah berlangsung di bulan Mei kemarin ya Sob ya, tapi untuk semaraknya, untuk rangkaian eventnya, ini masih berlangsung sampai dengan bulan Juni 2026. Dan agenda terdekat nanti di tanggal 7 Juni akan ada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional, di mana akan ada pemberian bansos, terus juga kunjungan ke panti asuhan, sekaligus cek kesehatan gratis untuk mereka para lansia ya Sob ya. Terus di tanggal 15 Juni yang bertepatan juga dengan pergantian tahun Hijriah gitu ya, akan ada juga detik-detik pergantian tahun baru Hijriah atau 1 Muharram yang bakal dilaksanakan di Alun-Alun Lamongan tepat jam 4 sore. Terus di tanggal 20 Juni juga akan ada pagelaran seni dan budaya yang berlangsung di Balai Seni Kawasan Gajah Mada Lamongan. Dan yang ditunggu-tunggu sama masyarakat Lamongan adalah Lamongan Tempo Dulu ya Sob ya, yang memang ikonik banget setiap tahunnya itu terjadi gitu kan, diselenggarakan. Dimana disitu di Lamongan Tempo Dulu bakal ada kayak nuansa, terus juga jajanan khas Lamongan yang mungkin dulunya ada tapi sekarang itu udah jarang banget kita temui di kehidupan sehari-hari gitu ya Sob ya. Makanya kenapa banyak banget orang-orang tua yang mungkin rindu sama Lamongan zaman dulu itu pasti akan datang ke Lamongan Tempo Dulu. Nah, untuk yang Tempo Dulu ini itu bakal diselenggarakan di tanggal 24 sampai 27 Juni. Untuk lokasinya ada di kawasan Gajah Mada Lamongan dan dibuka mulai dari jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam begitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu jangan lupa catat tanggalnya dan langsung ikuti serangkaian acaranya biar semakin semarak HJL yang ke-457 ini Sobat.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
2: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
3: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
4: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
5: Awalnya berapa yang
4: awalnya apa sih 150 atau 200 Pak?
1: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, "Terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini." Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
5: Brava Suara.
6: News, hits, and information. Brava Suara.
7: 103,9 FM Music Hits and Information. Sahabat Rame Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi hari Rabu ini. Nah sahabat Rame Suara, semalam tuh ya Rinda baru aja mantengin live dari official KPK. Yang di situ ternyata KPK menahan 3 tersangka kasus korupsi proyek gedung Pemkab Lamongan. Dan juga dari 4 tersangka yang sudah ditetapkan sama KPK, ini ada 3 tersangka yang ditahan ya sob ya. Yang satu merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari Dinas Perumahan Rakyat. Dan yang kedua, 2 orang maksudnya ya, itu dari proyeknya, dari pemegang vendor pembangunan gedung Pemkab Lamongan itu tadi. Dan juga KPK mengestimasi kalau kerugian negara di proyek bermasalah ini mencapai sekitar 35 miliar rupiah. Tapi sobat ya, kemarin setelah keluar dari gedung KPK dan juga diwawancarai oleh awak media, dari ketiga tersangka yang ditahan itu ada satu yang sempat menyuarakan soal keheranannya gitu. Karena dia itu berpendapat kalau dulu memang sudah ada audit dari BPK dan dari situ itu gak menemukan masalah gitu loh. Tapi kenapa kok sekarang tiba-tiba langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dia ditahan dengan beberapa orang itu tadi yang sudah resmi menggunakan rompi oranye itu ya sob ya. Dan sampai sekarang ini untuk proses hukumnya masih terus bergulir, terus berlanjut juga. Dan akan kita tunggu update selanjutnya seperti apa sobat. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, barengan sama Rinda aja di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information, Sobat Ramesuara, barengan sama Rinda lagi di Cuap-Cuap Pagi hari Rabu ini. Nah Sobat Ramesuara, kayaknya semalam itu banyak banget ya berita yang dar-dar-dor yang baru aja Rinda baca dari sosial media maupun platform berita. Nah salah satunya yang gak kalah bikin kaget adalah Kepala Badan Gizi Nasional alias Pak Dadan ini ya dicopot dari jabatannya. Padahal sebelum-sebelumnya kan juga banyak banget tuh ya keresahan-keresahan dari masyarakat yang nyuruh untuk dicopot tapi gak dicopot-copot. Tapi ternyata tiba-tiba langsung dicopot semalam dan jabatannya sekarang digantiin sama wakilnya yaitu Nani Sudarliati Deang. Nah terus untuk pencopotan dari Kepala BGN ini langsung diumumin sama Menteri Sekretaris Negara yaitu Prasetyo Hadi di Istana Negara. Tapi sobat ya dalam pengumuman itu gak cuman Pak Dadan aja yang dicopot, tapi ada juga beberapa wakil Kepala BGN yang dilakukan reshuffle gitu, ada dua. Dan nantinya ini untuk penggantinya masih belum diumumkan, jadi kita masih menunggu ya sob ya. Tapi untuk jabatan kepala BGN-nya sekarang udah digantikan secara

0: banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM Rama Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 103,9 Rama Suara FM.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Care Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
4: Rebet Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Rebet Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Rame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rame Suara, barengan sama Dinda lagi ya, masih di cuap-cuap lagi. Dan ya Sobat Rame Suara, untuk jamaah haji asal Lamongan ini bakal pulang ke Lamongan gitu ya Sob ya, sebentar lagi karena udah ada jadwal yang keluar. Dan untuk kedatangan jemaah haji ini tergantung dari kloter masing-masing dan dimulai dari kloter 30 yang bakal tiba di Lamongan hari Senin tanggal 8 Juni 2026 jam 9 malam. Terus untuk yang hari Selasa itu bakal ada kedatangan jemaah haji dari kloter 31 sampai dengan kloter 34 ya Sob ya. Terus untuk yang hari Rabu, jamaah haji yang datang itu dari kloter 35 sampai dengan kloter 37. Jadi untuk tahapannya itu masing-masing gitu ya, tergantung kloternya dan juga harinya pun berbeda-beda. Jadi pastiin untuk kamu yang mau jemput keluarga kamu bisa di info dulu ya Sob ya untuk kedatangannya, karena memang bertahap dan juga berbeda-beda hari ataupun jamnya. Tapi sudah dipastikan untuk minggu depan dari kloter 30 sampai dengan 37 semuanya sampai ke Lamongan. Dan juga semoga untuk perjalanannya bisa selamat gitu ya Sob ya, sampai dengan tujuan dan lancar juga, gak ada kendala apapun itu. Info lainnya barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Fan Information Prawe Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prawe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prawe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
3: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
4: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
5: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
6: Oh, awalnya berapa yang
5: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
2: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji nggak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok, padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 Prameswara FM.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
11: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Selamat pagi sahabat Prime Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, sahabat Prime Suara, untuk kamu yang ada di wilayah Lamongan Kota, terus di perumahan Graha Indah, di wilayah dekat dan juga sebagian unit pelayanan Made, hari ini ya Sob ya, dari jam 7 pagi tadi sampai dengan jam 1 siang nanti, itu ada gangguan distribusi air. Nah, sebenarnya untuk gangguan ini itu udah dimulai dari jam 9 malam tadi Sob, karena ada perbaikan pompa intake yang trouble di Bedahan, Kecamatan Babat Lamongan begitu ya. Dan juga sekarang masih dilakukan pekerjaan sampai dengan jam 1 siang nanti. Jadi untuk kamu yang ngerasa airnya terganggu, sabar dulu ya sobat ya. Dan semoga untuk pekerjaannya cepat selesai agar warga bisa merasakan air dengan normal kembali. Mengingat bahwa ini pekerjaannya juga cukup lama sob, alias dari jam 9 malam kemarin begitu ya. Dan juga nanti setelah selesai pekerjaan itu pasti akan ada normalisasi karena airnya harus melewati pipa dulu ya Sob ya, sebelum bisa mengalir dengan lancar kembali menuju ke rumah kamu masing-masing. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara.
0: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Trans Suara, gak kerasa ya 3 jam lamanya tidak menemani kamu di pagi hari ini. Dicuap-cuap pagi dengan berbagai macam informasi yang udah Linda update spesial untuk kamu. Dan Linda juga udah muterin lagu-lagu yang semoga itu bisa nambah mood kamu di pagi hari ini untuk menjalankan berbagai macam aktivitas ya sobat ya. Nah untuk pagi hari ini Linda mau pamit dulu sobat, nanti siang kita ketemu lagi ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja di Prameswara. Tapi Linda mau pamit dulu sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
2: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, undang-undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Brawa Suara.
4: Music and information. Brawa Suara.

0: bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padakarya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Eh, Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
2: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
3: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
4: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
5: Awalnya berapa yang
4: awalnya Pak? Paling 150 atau 200 Pak.
1: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K, akhirnya yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
5: 103,9 FM. Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare 103,9 Pramaswara FM.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh? Teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
10: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
9: Untung itu, bos.
10: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
9: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
10: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Bang, es teh cekek 3.
12: Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh jus bang.
12: Tijus!
11: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
9: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
13: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
14: Dari Winsport.
5: Pramaswara 103,9 FM.
1: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
5: 103,9 FM. Rama Suara.
15: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar ning CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali menwulan sak durunge tanggal 10. Tonggo-tonggo yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
16: Ha, come on, it's gonna be fucking hard.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Tim Pokja PKK Magetan kenalkan wisata petik sayur di Desa Ngancar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, rombongan tim penggerak PKK di wilayah Bekorwil 1 Madiun merasakan sensasi memetik sayuran langsung dari lahan pertanian saat berkunjung ke Desa Ngancar, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang promosi potensi pertanian dan wisata edukasi yang dimiliki Magetan. Ketua TPPKK Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Bakorwil 1 Madiun yang kali ini memilih Magetan sebagai lokasi kegiatan. Menurut Arini, wisata petik sayur dapat menjadi daya tarik baru yang mampu mendongkrak perekonomian petani sekaligus mendukung pelaku UMKM di kawasan Plausan dan Poncol.
3: Semoga jadi wacana teman-teman dari kabupaten lain, khususnya di Bakorwil, bisa mengunjungi Magetan untuk wisata sekalian petik-petik sayur, belanja sayur.
2: Arini menambahkan, kegiatan tersebut juga memiliki nilai edukasi bagi keluarga, terutama dalam mengenalkan konsumsi sayur kepada anak-anak sejak dini sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Menurutnya, membiasakan anak mengkonsumsi sayuran dapat membantu meningkatkan kesehatan dan mendukung upaya penurunan angka stunting.
3: Karena kita punya potensi sayur, ibu-ibu bisa saat mengenal makanan itu bisa dikenalkan sayur. Sehingga nanti ke depannya kan anak-anak jadi suka makan sayur. Kalau makan sayur kan jadi sehat.
2: Koordinator TP PKK Bakorwil 1 Madiun Fitri Heruwahono Santoso mengapresiasi potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Magetan. Yang menilai wisata petik sayur menjadi sarana edukasi yang bermanfaat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.
4: Sangat berpotensi ya, karena dataran tinggi ya Magetan itu untuk apalagi untuk menunjang pencegahan stunting. Karena memang Provinsi Jawa Timur alhamdulillah penurunan stunting sudah sangat menurun ya ibunya.
2: Sementara Camat Plausan Ayudya Primas Moro mengungkapkan lokasi wisata petik sayur dipilih karena bertepatan dengan masa panen sehingga peserta dapat merasakan pengalaman langsung memetik hasil pertanian. Ayudya melihat potensi besar wisata petik sayur untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata baru di Magetan selain Telaga Sarangan. Menurut Ayudya, Desa Ngancar selama ini dikenal sebagai salah satu sentra pemasok sayuran terbesar di wilayah Plausan bahkan hingga luar daerah.
5: Ini dipatenkan, jadi nanti ada lahan-lahannya masyarakat atau mungkin bengkoknya perangkat desa dijadikan wisata petik sayur. Jadi bisa menjadi apa ya destinasi lain selain ke Sarangan nanti ke Ngancar untuk petik sayur.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Lamongan, kuota habis. Antrian panjang BBM solar dan Pertalite terjadi di sejumlah SPBU Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusara Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Antrean panjang kendaraan dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Lamongan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terpantau setelah ketersediaan BBM jenis solar di sejumlah titik mengalami kekosongan selama hampir 4 hari. Akibat tersendatnya ketersediaan solar ini, kendaraan terutama truk dan mobil roda 4 lainnya tampak memadati area pengisian BBM. Seperti yang terjadi di SPBU Sugio, antrean panjang kendaraan bahkan mengakibatkan kemacetan di jalur penghubung antara Kecamatan Sugio dan Sukodadi. Kemacetan tersebut dipicu oleh banyaknya kendaraan yang terpaksa bertahan di bahu jalan untuk menunggu pasokan solar datang. Kekosongan stok ini pun diklarifikasi oleh Bambang, selaku petugas SPBU setempat. Menurutnya, hal ini terjadi semata-mata karena jatah kuota yang telah terpenuhi.
7: Solar kan tanggal 25 sudah belum ada. Sudah ada kirima dari Pertamina. Memang kuotanya sudah habis. Kuota per bulan.
8: Kuota per bulannya habis.
7: Dari tanggal 1 sudah mulai kirim lagi, mulai kirim lagi kuota bulan Juni.
8: Oh gitu. Jadi terlambat atau gimana, Pak?
7: Bukan terlambat, memang kuotanya yang nggak ada yang kemarin. Oh, dari tanggal 25 sudah kosong.
8: Oh, tanggal 25.
7: Kemarin sholat ya.
8: Oh gitu, Pak.
7: Iya.
6: Selain solar, kekosongan pasokan juga terjadi pada BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Salah satunya di SPBU Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi. Menurut Endang, petugas SPBU di lokasi itu, Pertalite sudah mengalami kekosongan semenjak Hari Raya Idul Fitri. Dan rencananya, pasokan Pertalite ini baru akan kembali tersedia pada bulan depan.
8: Loh, Mbak, Pertalite-nya kosongnya udah lama, Mbak?
9: Sudah, Pak. Setelah Idul Fitri kemarin.
8: Setelah Idul Fitri?
9: Iya.
8: Apa, Mbak?
9: Kuotanya sudah habis, Mbak.
8: Apa?
9: Kuota.
8: Kuotanya sudah habis?
9: Iya.
8: Nah, terus, rencananya kembali kapan datangnya, Mbak?
9: Bulan depan,
8: Mbak. Bulan depan?
9: Iya.
8: Jadi cukup lama, Mbak, ya?
9: Iya.
6: Kondisi kelangkaan ini membuat warga berharap agar pihak Pertamina segera menormalkan kembali pasokan BBM di wilayah Lamongan. Hal ini dirasa sangat mendesak karena solar merupakan kebutuhan krusial bagi masyarakat sekitar, terutama bagi para petani yang sangat bergantung pada BBM tersebut untuk menunjang aktivitas pengairan dan produksi di lahan pertanian mereka. Dari Lamongan, Linda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
10: Arinda, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan menuju ke Ngawi. Petani tembakau Ngawi bidik panen besar 2026 minta dukungan pasar diperluas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
11: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim tanam tembakau 2026 di Kabupaten Ngawi membawa harapan baru bagi para petani. Prediksi kemarau yang berlangsung lebih panjang dipandang sebagai kondisi ideal untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman tembakau. Di tengah optimisme itu, petani menaruh perhatian besar pada satu persoalan krusial. Melalui Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI, para petani meminta dukungan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja agar dapat memfasilitasi kemitraan dengan industri pengolahan tembakau guna memperluas penyerapan hasil panen. Ketua APTI Ngawi Sojo menyebut prospek tembakau tahun ini cukup menjanjikan. Kondisi cuaca yang diperkirakan lebih kering dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi petani dalam menjaga pertumbuhan dan kualitas tanaman.
12: Untuk itu kami juga mendorong misalnya Dinas Pertanian, dan ini nanti yang sebenarnya juga Dinas Perdagangan itu punya peran penting. Karena Dinas Pertanian itu wilayahnya hanya pada sampai ke pengawalan, pendampingan, edukasi, mulai mempersiapkan budidaya sampai pada saat menghasilkan produk. Tetapi kalau sudah sampai dipanen dan pasca panen, masalah pasar itu seharusnya sudah yang menangkap itu Dinas Perdagangan, sudah bukan Dinas Pertanian lagi. Tapi di sini jujur kami masih kesulitan untuk mengkomunikasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.
11: Di sisi lain, tembakau tetap menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi bagi petani Ngawi. Harga tembakau rajang kering di tingkat petani berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Bahkan dapat lebih tinggi bergantung pada mutu daun dan permintaan pasar. Kondisi itu membuat petani berharap dukungan pemasaran dapat diperkuat agar potensi besar tembakau Ngawi tidak hanya menghasilkan panen melimpah, tetapi juga kesejahteraan yang lebih baik bagi petani.
10: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju Lamongan. Stok solar di SPBU 5462209 dipastikan dalam kondisi normal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Zaki.
13: Baik, terima kasih, sobat. ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 5462209 saat ini dipastikan dalam kondisi normal. Namun tingginya antrian kendaraan masih terjadi akibat dampak keterbatasan kuota pada akhir bulan lalu. Pengawas SPBU 5462209, Bapak Soke, bilang pasokan solar dari Pertamina berjalan lancar dan tidak mengalami keterlambatan pengiriman. Menurutnya kelangkaan yang sempat terjadi bukan disebabkan gangguan distribusi, melainkan kuota solar bulanan yang habis sebelum memasuki pergantian bulan. Memasuki awal bulan, penyaluran solar kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pengguna kendaraan juga dapat melakukan penebusan sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Persediaan ini normal, tapi antrian terlalu banyak antrian. Apa keterlambatan nggak ada, tapi kuota bulanan biasanya akhir bulan itu habis, jadi pom-pom semua itu kosong. Jadi untuk awal bulan ini kan normal penebusan bisa tercukupi.
13: Selain itu, Bapak Soke memastikan harga solar subsidi tidak mengalami kenaikan, sementara untuk BBM non-subsidi Pertamina DEC dan DEC LIT justru mengalami penurunan harga.
14: Harganya masih tetap, nggak ada kenaikan. Yang ada penurunan itu Pertamina DEC, DEC LIT, Turbo itu ada penurunan. Kalau untuk subsidi masih tetap.
13: Begitu.
14: Ya. Lancar. Sekarang lancar, pertama aman ya. Tadi itu yang membuat langka itu kan akhir bulan itu loh, yang dikurangi ya nggak dikurangi kuotanya, itu kuota per bulan itu tidak mencukupi untuk satu bulan ini.
13: Jadi ini faktor di akhir bulan kemarin ini, Pak?
14: Iya, di akhir bulan.
13: Kalau awal bulan masih sama ini?
14: Masih sama ya, bisa nebus berapa bisa datang.
13: Ia mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena stok solar saat ini tersedia dan diperkirakan antrian akan kembali normal dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
14: Untuk solar ini kan normal ya, penebusan bisa ditebus berapapun. Nah, untuk masyarakat nggak usah panik. 1 hari, 2 hari mungkin sudah normal untuk antrian, nggak sampai panjang-panjang.
13: Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
1: Zaki, reporter Radio Ronggo, Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya, Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
2: Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam. Misalnya, dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman.
1: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya bayar? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, "Terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini." Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Tim Pokja PKK Magetan kenalkan wisata petik sayur di Desa Ngancar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, rombongan tim penggerak PKK di wilayah Bekorwil 1 Madiun merasakan sensasi memetik sayuran langsung dari lahan pertanian saat berkunjung ke Desa Ngancar, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang promosi potensi pertanian dan wisata edukasi yang dimiliki Magetan. Ketua TPPKK Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Bakorwil 1 Madiun yang kali ini memilih Magetan sebagai lokasi kegiatan. Menurut Arini, wisata petik sayur dapat menjadi daya tarik baru yang mampu mendongkrak perekonomian petani sekaligus mendukung pelaku UMKM di kawasan Plausan dan Poncol.
3: Semoga jadi wacana teman-teman dari kabupaten lain, khususnya di Bakorwil, bisa mengunjungi Magetan untuk wisata sekalian petik-petik sayur, belanja sayur.
2: Arini menambahkan, kegiatan tersebut juga memiliki nilai edukasi bagi keluarga, terutama dalam mengenalkan konsumsi sayur kepada anak-anak sejak dini sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Menurutnya, membiasakan anak mengkonsumsi sayuran dapat membantu meningkatkan kesehatan dan mendukung upaya penurunan angka stunting.
3: Karena kita punya potensi sayur, ibu-ibu bisa saat mengenal makanan itu bisa dikenalkan sayur. Sehingga nanti ke depannya kan anak-anak jadi suka makan sayur. Kalau makan sayur kan jadi sehat.
2: Koordinator TPPKK Bakorwil 1 Madiun Fitri Heruwahono Santoso mengapresiasi potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Magetan. Yang menilai wisata petik sayur menjadi sarana edukasi yang bermanfaat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.
4: Sangat berpotensi ya, karena dataran tinggi ya Magetan itu untuk apalagi untuk menunjang pencegahan stunting. Karena memang Provinsi Jawa Timur alhamdulillah penurunan stunting sudah sangat menurun ya ibunya.
2: Sementara Camat Plausan Ayudya Primas Moro mengungkapkan lokasi wisata petik sayur dipilih karena bertepatan dengan masa panen sehingga peserta dapat merasakan pengalaman langsung memetik hasil pertanian. Ayudya melihat potensi besar wisata petik sayur untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata baru di Magetan selain Telaga Sarangan. Menurut Ayudya, Desa Ngancar selama ini dikenal sebagai salah satu sentra pemasok sayuran terbesar di wilayah Plausan bahkan hingga luar daerah.
5: Ini dipatenkan, jadi nanti ada lahan-lahannya masyarakat atau mungkin bengkoknya perangkat desa dijadikan wisata petik sayur. Jadi bisa menjadi apa ya destinasi lain selain di Kesarangan nanti ke Ngancar untuk petik sayur.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Lamongan. Kuota habis, antrian panjang BBM solar dan Pertalite terjadi di sejumlah SPBU Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsara Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Antrean panjang kendaraan dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Lamongan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terpantau setelah ketersediaan BBM jenis solar di sejumlah titik mengalami kekosongan selama hampir 4 hari. Akibat tersendatnya ketersediaan solar ini, kendaraan terutama truk dan mobil roda 4 lainnya tampak memadati area pengisian BBM. Seperti yang terjadi di SPBU Sugio, antrean panjang kendaraan bahkan mengakibatkan kemacetan di jalur penghubung antara Kecamatan Sugio dan Sukodadi. Kemacetan tersebut dipicu oleh banyaknya kendaraan yang terpaksa bertahan di bahu jalan untuk menunggu pasokan solar datang. Kekosongan stok ini pun diklarifikasi oleh Bambang, selaku petugas SPBU setempat. Menurutnya, hal ini terjadi semata-mata karena jatah kuota yang telah terpenuhi.
7: Solar kan tanggal 25 sudah belum ada. ada kiriman dari Minang, memang kuotanya sudah habis. Kuota per bulan.
8: Kuota per bulannya habis.
7: Dari tanggal 1 sudah mulai kirim lagi, mulai kirim lagi kuota bulan Juni.
8: Oh gitu. Jadi terlambat atau gimana, Pak?
7: Bukan terlambat, memang kuotanya yang enggak ada yang kemarin.
8: Oh,
7: jadi tanggal 25 sudah kosong.
8: Oh, tanggal 25.
7: Kemarin isolasi ya.
8: Oh gitu, Pak.
7: Iya.
6: Selain solar, kekosongan pasokan juga terjadi pada BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Salah satunya di SPBU Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi. Menurut Endang, petugas SPBU di lokasi itu, Pertalite sudah mengalami kekosongan semenjak Hari Raya Idul Fitri. Dan rencananya, pasokan Pertalite ini baru akan kembali tersedia pada bulan depan.
8: Loh, Pak, Pertalite-nya kosongnya udah lama, Pak?
9: Setelah Idul Fitri kemarin.
8: Setelah Idul Fitri? Iya. Apa, Mbak?
9: Kuotanya sudah habis, Mbak.
8: Apa?
9: Kuotanya
8: sudah habis?
9: Iya.
8: Nah, terus, rencananya kembali kapan datangnya, Mbak?
9: Bulan depan, Mbak.
8: Bulan depan?
9: Iya.
8: Jadi cukup lama, Mbak, ya?
9: Iya.
6: Kondisi kelangkaan ini membuat warga berharap agar pihak Pertamina segera menormalkan kembali pasokan BBM di wilayah Lamongan. Hal ini dirasa sangat mendesak karena solar merupakan kebutuhan krusial bagi masyarakat sekitar, terutama bagi para petani yang sangat bergantung pada BBM tersebut untuk menunjang aktivitas pengairan dan produksi di lahan pertanian mereka. Dari Lamongan, Linda mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
10: Arinda, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan menuju ke Ngawi. Petani tembakau Ngawi bidik panen besar 2026 minta dukungan pasar diperluas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
11: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim tanam tembakau 2026 di Kabupaten Ngawi membawa harapan baru bagi para petani. Prediksi kemarau yang berlangsung lebih panjang dipandang sebagai kondisi ideal untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman tembakau. Di tengah optimisme itu, petani menaruh perhatian besar pada satu persoalan krusial. Melalui Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APT, para petani meminta dukungan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja agar dapat memfasilitasi kemitraan dengan industri pengolahan tembakau guna memperluas penyerapan hasil panen. Ketua APT Ngawi Sojo menyebut prospek tembakau tahun ini cukup menjanjikan. Kondisi cuaca yang diperkirakan lebih kering dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi petani dalam menjaga pertumbuhan dan kualitas tanaman.
12: Untuk itu kami juga mendorong misalnya Dinas Pertanian, dan ini nanti yang sebenarnya juga Dinas Perdagangan itu punya peran penting. Karena Dinas Pertanian itu wilayahnya hanya pada sampai ke pengawalan, pendampingan, edukasi, mulai mempersiapkan budidaya sampai pada saat menghasilkan produk. Tetapi kalau sudah sampai dipanen dan pasca panen, masalah pasar itu seharusnya sudah yang menangkap itu Dinas Perdagangan, sudah bukan Dinas Pertanian lagi. Tapi di sini jujur kami masih kesulitan untuk mengkomunikasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.
11: Di sisi lain, tembakau tetap menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi bagi petani Ngawi. Harga tembakau rajang kering di tingkat petani berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Bahkan dapat lebih tinggi bergantung pada mutu daun dan permintaan pasar. Kondisi itu membuat petani berharap dukungan pemasaran dapat diperkuat agar potensi besar tembakau Ngawi tidak hanya menghasilkan panen melimpah, tetapi juga kesejahteraan yang lebih baik bagi petani.
10: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Lamongan, stok solar di SPBU 5462209 dipastikan dalam kondisi normal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Zaki.
13: Baik, terima kasih, sobat. ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 5462209 saat ini dipastikan dalam kondisi normal. Namun tingginya antrian kendaraan masih terjadi akibat dampak keterbatasan kuota pada akhir bulan lalu. Pengawas SPBU 5462209, Bapak Soke, bilang pasokan solar dari Pertamina berjalan lancar dan tidak mengalami keterlambatan pengiriman. Menurutnya kelangkaan yang sempat terjadi bukan disebabkan gangguan distribusi, melainkan kuota solar bulanan yang habis sebelum memasuki pergantian bulan. Memasuki awal bulan, penyaluran solar kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pengguna kendaraan juga dapat melakukan penebusan sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Ketersediaan ini normal, tapi antrian terlalu banyak antrian. Apa keterlambatan nggak ada, tapi kuota bulanan biasanya akhir bulan itu habis, jadi pom-pom semua itu kosong. Jadi untuk awal bulan ini kan normal penebusan bisa tercukupi.
13: Selain itu, Bapak Soke memastikan harga solar subsidi tidak mengalami kenaikan, sementara untuk BBM non-subsidi Pertamina DEC dan DECLIT justru mengalami penurunan harga.
14: Harganya masih tetap, nggak ada kenaikan. Yang ada penurunan itu Pertamina DEC, DECLIT, UBU itu ada penurunan. Kalau untuk subsidi masih tetap.
13: Begitu.
14: Ya, lancar. Sekarang lancar, pertama aman ya. Tadi itu yang membuat langka itu kan akhir bulan itu loh, yang dikurangi ya, yang nggak dikurangi kuotanya itu, kuota per bulan itu tidak mencukupi untuk satu bulan ini.
13: Jadi ini faktor di akhir bulan kemarin ini, Pak?
14: Iya, di akhir bulan.
13: Kalau awal bulan masih sama ini?
14: Masih sama ya, bisa nebus berapa bisa datang.
13: Ia mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena stok solar saat ini tersedia dan diperkirakan antrian akan kembali normal dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
14: Untuk solar ini kan normal ya, penebusan bisa ditebus berapapun. Untuk masyarakat nggak usah panik. 1 hari, 2 hari mungkin sudah normal untuk antrian, nggak sampai panjang-panjang.
13: Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
1: Zaki, reporter Radio Ronggo, hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Prove suara 103,9 FM. Music hits and information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat ramai suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Balik lagi barengan sama Rinda yang menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti. Tentunya dengan berbagai macam informasi yang udah Rinda siapin dan juga lagu-lagu hits yang bakal menemani siang hari kamu ya sob ya. Dan untuk kamu jangan lupa juga yang punya informasi, entah itu lalu lintas, entah itu cuaca ataupun kejadian yang terjadi di sekitar kamu, boleh banget ya sob ya, kamu kabarin, kamu sharing juga sama Rinda di siang hari ini. Langsung aja gercepin di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 103,9. Rama Suara FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Baktiwiata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya.

0: suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Ramai Suara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
1: Prawe Suara.
2: News, hits, and information. Prawe Suara.
3: 103,9 FM, News, hits, and information. Suara Prawe Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap siang spesial hari Rabu ini. Nah, Sobat Ramai Suara, untuk kamu yang mungkin punya adik atau punya anak yang kalau disuruh belajar itu gak bisa fokus, gak bisa konsentrasi, cuma 5 menit belajar tapi dia ogah-ogahan. Terus juga udah kamu ajarin pakai metode apapun tapi dia gak bisa masuk gitu ya pelajarannya. Nah, ini Linda punya solusinya, Sobat. Kamu boleh banget cobain Mahir Be Smart Honey. Ini tuh produk budidaya madu dari madu Apis mellifera yang udah kejamin banget mutu sama keasliannya. Dan di sini juga kaya banget sama vitamin A, B, C, D, E dan K. Terus banyak banget mengandung aneka mineral yang baik juga untuk membantu meningkatkan kecerdasan otak, terus juga bantu nambah konsentrasi dan tentunya membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi untuk kamu yang mungkin adiknya, anaknya punya gejala atau tanda-tanda kalau disuruh belajar nggak fokus, terus juga udah baca, udah belajar sampai mati-matian tapi nggak bisa masuk pemahamannya, nah mungkin kamu bisa cobain Mahir Be Smart Honey ini aja. Dan kamu bisa dapetin lewat WA-nya Prawe Suara ya Sob ya, di 081-2302-1039. Buruan hubungin kita karena ini terjangkau banget harganya. Nah, untuk info yang lainnya masih barengan sama Rinda Sobat. Kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur penita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai penita.

0: Suara.
1: News Hits and Information. Prawe Suara.
2: Spektrum Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
4: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor, tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
3: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
4: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
3: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. 103,9 FM. Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
0: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
0: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
5: Baby
2: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare
2: 103,9 Prameswara FM.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh jus bang.
9: Tijus!
10: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
11: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
2: 103,9 FM. Rama Suara. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae. Prameswara 103,9 FM.
12: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Care Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM Music and Information Sahabat Ramai Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap siang hari Rabu ini. Sahabat Ramai Suara, semalam KPK baru aja merilis ya Sophia sekaligus menahan juga 3 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan periode 2017-2019. Dan juga sobat, sebenarnya untuk tersangka ini ada 4 tersangkanya. Hanya saja yang ditahan dan memenuhi panggilan itu ada 3 orang dan satunya lagi masih mangkir begitu ya Sob ya, karena enggak hadir dalam pemeriksaan. Nah, terus untuk penahanan dari ketiga tersangka itu dijadwalkan selama 20 hari ya. Berarti sampai dengan nanti tanggal 21 Juni 2026. Dan juga untuk kamu yang mungkin lupa sama kasusnya Sob, ini Linda ingatkan kembali ya, kalau kasus ini itu awalnya dari proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan yang dugaannya itu banyak banget penyimpangan waktu awal proses lelang sampai dengan pelaksanaan kontrak. Nah, awalnya salah satu tersangka yang bernama Ahmad itu diduga ditunjuk sebagai kontraktor sebelum adanya lelang berlangsung. Nah, sementara Sukiman itu diduga menerima sejumlah uang dari proyek ini tadi. Dan akibat dari penyimpangan itu, akhirnya kualitas dan volume pekerjaan dari gedung Pemkab itu tadi nggak sesuai, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 35,7 miliar. Ini berdasarkan hitungan dari BPKP ya Sob ya. Jadi untuk tersangkanya sekarang dijerat dengan menggunakan pasal tindak pidana korupsi. Cuman untuk berapa lamanya waktu penahanan atau berapa lama hukumannya, ini masih belum ada update ya Sob ya, karena masih menunggu sidang-sidang berikutnya. Nah, untuk update yang lainnya, jangan kemana-mana Sobat, pantengin terus aja di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
2: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
3: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
4: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
5: Awalnya berapa yang
4: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
1: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
5: Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: News hits and information. Prameswara. 103,9 FM Music Hits and Information lewat Rame Suara. Gak kerasa ya, jam 12 udah tepat di siang hari ini. Berarti waktunya Linda untuk pamit undur diri dulu di hadapan kamu. Nah besok Linda bakal balik lagi ya Sofia, udah standby dari jam 6 pagi untuk menemani pagi hari kamu di cuap-cuap pagi dengan macam-macam informasi yang update dan tentunya lagu-lagu hits yang bakal Linda puterin spesial untuk kamu. Nah untuk sekarang Linda pamit dulu sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Prom Suara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Tim Pokja PKK Magetan kenalkan wisata petik sayur di Desa Ngancar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, rombongan tim penggerak PKK di wilayah Bekorwil 1 Madiun merasakan sensasi memetik sayuran langsung dari lahan pertanian saat berkunjung ke Desa Ngancar, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang promosi potensi pertanian dan wisata edukasi yang dimiliki Magetan. Ketua TPPKK Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Bakorwil 1 Madiun yang kali ini memilih Magetan sebagai lokasi kegiatan. Menurut Arini, wisata petik sayur dapat menjadi daya tarik baru yang mampu mendongkrak perekonomian petani sekaligus mendukung pelaku UMKM di kawasan Plausan dan Poncol.
3: Semoga jadi wacana teman-teman dari kabupaten lain, khususnya di Bakorwil, bisa mengunjungi Magetan untuk wisata sekalian petik-petik sayur, belanja sayur.
2: Arini menambahkan, kegiatan tersebut juga memiliki nilai edukasi bagi keluarga, terutama dalam mengenalkan konsumsi sayur kepada anak-anak sejak dini sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Menurutnya, membiasakan anak mengkonsumsi sayuran dapat membantu meningkatkan kesehatan dan mendukung upaya penurunan angka stunting.
3: Karena kita punya potensi sayur, ibu-ibu bisa saat mengenal makanan itu bisa dikenalkan sayur. Sehingga nanti ke depannya kan anak-anak jadi suka makan sayur. Kalau makan sayur kan jadi sehat.
2: Koordinator TPPKK Bakorwil 1 Madiun Fitri Heruwahono Santoso mengapresiasi potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Magetan. Yang menilai wisata petik sayur menjadi sarana edukasi yang bermanfaat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.
4: Sangat berpotensi ya, karena dataran tinggi ya Magetan itu untuk apalagi untuk menunjang pencegahan stunting. Karena memang Provinsi Jawa Timur alhamdulillah penurunan stunting sudah sangat menurun ya ibunya.
2: Sementara Camat Plausan Ayudya Primas Moro mengungkapkan lokasi wisata petik sayur dipilih karena bertepatan dengan masa panen sehingga peserta dapat merasakan pengalaman langsung memetik hasil pertanian. Ayudya melihat potensi besar wisata petik sayur untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata baru di Magetan selain Telaga Sarangan. Menurut Ayudya, Desa Ngancar selama ini dikenal sebagai salah satu sentra pemasok sayuran terbesar di wilayah Plausan bahkan hingga luar daerah.
5: Ini dipatenkan, jadi nanti ada lahan-lahannya masyarakat atau mungkin pokoknya perangkat desa dijadikan wisata petik sayur. Jadi bisa menjadi destinasi lain selain ke Sarangan nanti ke Ngancar untuk petik sayur.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Lamongan. Kuota habis. Antrian panjang BBM solar dan Pertalite terjadi di sejumlah SPBU Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusora Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Antrean panjang kendaraan dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Lamongan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terpantau setelah ketersediaan BBM jenis solar di sejumlah titik mengalami kekosongan selama hampir 4 hari. Akibat tersendatnya ketersediaan solar ini, kendaraan terutama truk dan mobil roda 4 lainnya tampak memadati area pengisian BBM. Seperti yang terjadi di SPBU Sugio, antrean panjang kendaraan bahkan mengakibatkan kemacetan di jalur penghubung antara Kecamatan Sugio dan Sukodadi. Kemacetan tersebut dipicu oleh banyaknya kendaraan yang terpaksa bertahan di bahu jalan untuk menunggu pasokan solar datang. Kekosongan stok ini pun diklarifikasi oleh Bambang, selaku petugas SPBU setempat. Menurutnya, hal ini terjadi semata-mata karena jatah kuota yang telah terpenuhi.
7: Solar kan tanggal 25 sudah belum ada. bisa diterima dari Pertamina. Memang kuotanya sudah habis. Kuota per bulan.
8: Kuota per bulannya habis.
7: Dari tanggal 1 sudah mulai kirim lagi, mulai kembali lagi kuota bulan Juni.
8: Oh gitu. Jadi terlambat atau gimana, Pak?
7: Bukan terlambat, memang kuotanya yang enggak ada yang kemarin.
8: Oh,
7: dari tanggal 25 sudah kosong.
8: Oh, tanggal 25.
7: Kemarin isolasi ya.
8: Oh gitu, Pak.
7: Iya.
6: Selain solar, kekosongan pasokan juga terjadi pada BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Salah satunya di SPBU Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi. Menurut Endang, petugas SPBU di lokasi itu, Pertalite sudah mengalami kekosongan semenjak Hari Raya Idul Fitri. Dan rencananya, pasokan Pertalite ini baru akan kembali tersedia pada bulan depan.
8: Loh, Mbak, Pertalite-nya kosongnya udah lama, Mbak?
9: Sudah, Pak. Setelah Idul Fitri kemarin.
8: Setelah Idul Fitri? Iya. Apa, Mbak?
9: Kuotanya sudah habis, Mbak.
8: Apa?
9: Kuota.
8: Kuotanya sudah habis?
9: Iya.
8: Nah, terus, rencananya kembali kapan datangnya, Mbak?
9: Bulan depan, Mbak.
8: Bulan depan?
9: Iya.
8: Jadi cukup lama, Mbak, ya?
9: Iya.
6: Kondisi kelangkaan ini membuat warga berharap agar pihak Pertamina segera menormalkan kembali pasokan BBM di wilayah Lamongan. Hal ini dirasa sangat mendesak karena solar merupakan kebutuhan krusial bagi masyarakat sekitar, terutama bagi para petani yang sangat bergantung pada BBM tersebut untuk menunjang aktivitas pengairan dan produksi di lahan pertanian mereka. Dari Lamongan, Linda mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
10: Arinda, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan menuju ke Ngawi. Petani tembakau Ngawi bidik panen besar 2026 minta dukungan pasar diperluas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
11: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim tanam tembakau 2026 di Kabupaten Ngawi membawa harapan baru bagi para petani. Prediksi kemarau yang berlangsung lebih panjang dipandang sebagai kondisi ideal untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman tembakau. Di tengah optimisme itu, petani menaruh perhatian besar pada satu persoalan krusial. Melalui Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APT, para petani meminta dukungan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja agar dapat memfasilitasi kemitraan dengan industri pengolahan tembakau guna memperluas penyerapan hasil panen. Ketua APT Ngawi Sojo menyebut prospek tembakau tahun ini cukup menjanjikan. Kondisi cuaca yang diperkirakan lebih kering dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi petani dalam menjaga pertumbuhan dan kualitas tanaman.
12: Untuk itu kami juga mendorong misalnya Dinas Pertanian, dan ini nanti yang sebenarnya juga Dinas Perdagangan itu punya peran penting, karena Dinas Pertanian itu wilayahnya hanya pada sampai ke pengawalan, pendampingan, edukasi, mulai mempersiapkan budidaya sampai pada saat menghasilkan produk. Tetapi kalau sudah sampai dipanen dan pasca panen, masalah pasar itu seharusnya sudah yang menangkap itu Dinas Perdagangan, sudah bukan Dinas Pertanian lagi. Tapi di sini jujur kami masih kesulitan untuk mengkomunikasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.
11: Di sisi lain, tembakau tetap menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi bagi petani Ngawi. Harga tembakau rajang kering di tingkat petani berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Bahkan dapat lebih tinggi bergantung pada mutu daun dan permintaan pasar. Kondisi itu membuat petani berharap dukungan pemasaran dapat diperkuat agar potensi besar tembakau Ngawi tidak hanya menghasilkan panen melimpah, tetapi juga kesejahteraan yang lebih baik bagi petani.
10: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Lamongan. Stok solar di SPBU 5462209 dipastikan dalam kondisi normal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Zaki.
13: Baik, terima kasih sobat. ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 5462209 saat ini dipastikan dalam kondisi normal. Namun tingginya antrian kendaraan masih terjadi akibat dampak keterbatasan kuota pada akhir bulan lalu. Pengawas SPBU 5462209, Bapak Soke, bilang pasokan solar dari Pertamina berjalan lancar dan tidak mengalami keterlambatan pengiriman. Menurutnya kelangkaan yang sempat terjadi bukan disebabkan gangguan distribusi, melainkan kuota solar bulanan yang habis sebelum memasuki pergantian bulan. Memasuki awal bulan, penyaluran solar kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pengguna kendaraan juga dapat melakukan penebusan sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Ketersediaan ini normal, tapi antrian terlalu banyak antrian. Apa keterlambatan nggak ada, tapi kuota bulanan biasanya akhir bulan itu habis, jadi pom-pom semua itu kosong. Jadi untuk awal bulan ini kan normal penebusan bisa tercukupi.
13: Selain itu, Bapak Soke memastikan harga solar subsidi tidak mengalami kenaikan, sementara untuk BBM non-subsidi Pertamina DEC dan DECLIT justru mengalami penurunan harga.
14: Hanya masih tetap, nggak ada kenaikan. Yang ada penurunan itu Pertamina DEC, DECLIT, Turbo itu ada penurunan. Kalau untuk subsidi masih tetap.
13: Begitu.
14: Ya, lancar. Sekarang lancar, pertama aman ya. Tadi itu yang membuat langka itu kan akhir bulan itu loh, yang dikurangi ya nggak dikurangi kuotanya, itu kuota per bulan itu tidak mencukupi untuk satu bulan ini.
13: Jadi ini faktor di akhir bulan kemarin ini, Pak?
14: Iya, di akhir bulan.
13: Kalau awal bulan masih sama ini?
14: Masih sama ya, bisa nebus berapa bisa datang.
13: Ia mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena stok solar saat ini tersedia dan diperkirakan antrian akan kembali normal dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
14: Untuk solar ini kan normal ya, penebusan bisa ditebus berapapun. Nah, untuk masyarakat nggak usah panik. Satu hari, dua hari mungkin sudah normal untuk antrian, nggak sampai panjang-panjang.
13: Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
1: Zaki, reporter Radio Ronggo, hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Plus 3,9 FM, Music Hits and Information.

0: Boleh minta nomor kamu?
1: Kosong, 8, 1, 2.
2: FM Rama Suara.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebar

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata.
4: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Prames Suara 103,9.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple. Tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih Asop, aku cabut. Bye.
4: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
6: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
7: Oke. Sayang, tolong bukain bagasi.
5: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan.
8: Kamu jangan gini dulu ya.
9: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk. Terus nggak asik, ya kan?
8: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
5: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam, hanya di RCTI Channel 28.
4: 103,9, Rama Suara FM.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Rame Suara 103,9 FM.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bas, Kak Bas, kata-katanya dong hari ini.
1: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Hai semua, selamat sore nih ya, barengan lagi sama Absha di Ngetime Sore yang bakal nemenin kamu selama 4 jam ke depan nih sob, sampai jam 8 malam nanti. Nah buat kamu yang penasaran ya, di minggu sore kali ini Absha bakal ngebahas apa aja ya kan di weekend-weekend kayak gini, menemani kamu berlibur, mungkin yang rebahan juga di rumah. Kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pram Suara 103,9 FM, you'll get information.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor, tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
2: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya, karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Kita ikuti lintas informasi Promesnet. Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Tim Pokja PKK Magetan kenalkan wisata petik sayur di Desa Ngancar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat, rombongan tim penggerak PKK di wilayah Bekorwil 1 Madiun merasakan sensasi memetik sayuran langsung dari lahan pertanian saat berkunjung ke Desa Ngancar, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang promosi potensi pertanian dan wisata edukasi yang dimiliki Magetan. Ketua TPPKK Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Bekorwil 1 Madiun yang kali ini memilih Magetan sebagai lokasi kegiatan. Menurut Arini, wisata petik sayur dapat menjadi daya tarik baru yang mampu mendongkrak perekonomian petani sekaligus mendukung pelaku UMKM di kawasan Plausan dan Poncol.
5: Semoga jadi wacana teman-teman dari kabupaten lain, khususnya di Bekorwil, bisa mengunjungi Magetan untuk wisata sekalian petik-petik sayur, belanja sayur.
4: Arini menambahkan, kegiatan tersebut juga memiliki nilai edukasi bagi keluarga, terutama dalam mengenalkan konsumsi sayur kepada anak-anak sejak dini sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Menurutnya, membiasakan anak mengkonsumsi sayuran dapat membantu meningkatkan kesehatan dan mendukung upaya penurunan angka stunting.
5: Karena kita punya potensi sayur, ibu-ibu bisa saat mengenal makanan itu bisa dikenalkan sayur. Sehingga nanti ke depannya kan anak-anak jadi suka makan sayur. Kalau makan sayur kan jadi sehat.
4: Koordinator TPPKK Bekorwil 1 Madiun Fitri Heruwahono Santoso mengapresiasi potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Magetan. Yang menilai wisata petik sayur menjadi sarana edukasi yang bermanfaat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.
6: Sangat berpotensi ya, karena dataran tinggi ya Magetan itu untuk apalagi untuk menunjang pencegahan stunting. Karena memang Provinsi Jawa Timur alhamdulillah penurunan stunting sudah sangat menurun ya ibunya.
4: Sementara Camat Plausan Ayudya Primas Moro mengungkapkan lokasi wisata petik sayur dipilih karena bertepatan dengan masa panen sehingga peserta dapat merasakan pengalaman langsung memetik hasil pertanian. Ayudya melihat potensi besar wisata petik sayur untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata baru di Magetan selain Telaga Sarangan. Menurut Ayudya, Desa Ngancar selama ini dikenal sebagai salah satu sentra pemasok sayuran terbesar di wilayah Plausan bahkan hingga luar daerah.
7: Ini dipatenkan, jadi nanti ada lahan-lahannya masyarakat atau mungkin bengkoknya perangkat desa dijadikan wisata petik sayur. Jadi bisa menjadi apa ya destinasi lain selain ke Sarangan nanti ke Ngancar untuk petik sayur.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Lamongan. Kuota habis. Antrian panjang BBM solar dan Pertalite terjadi di sejumlah SPBU Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusara Lamongan, Arinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Antrean panjang kendaraan dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Lamongan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terpantau setelah ketersediaan BBM jenis solar di sejumlah titik mengalami kekosongan selama hampir 4 hari. Akibat tersendatnya ketersediaan solar ini, kendaraan terutama truk dan mobil roda 4 lainnya tampak memadati area pengisian BBM. Seperti yang terjadi di SPBU Sugio, antrean panjang kendaraan bahkan mengakibatkan kemacetan di jalur penghubung antara Kecamatan Sugio dan Sukodadi. Kemacetan tersebut dipicu oleh banyaknya kendaraan yang terpaksa bertahan di bahu jalan untuk menunggu pasokan solar datang. Kekosongan stok ini pun diklarifikasi oleh Bambang, selaku petugas SPBU setempat. Menurutnya, hal ini terjadi semata-mata karena jatah kuota yang telah terpenuhi.
9: Solar kan tanggal 25 sudah belum ada kiriman dari kami. Memang kuotanya sudah habis.
10: Kuota per bulan.
11: Kuota per bulannya habis.
10: Dari tanggal 1 sudah mulai kirim lagi, mulai kita lagi kuota bulan Juni.
11: Oh gitu. Jadi terlambat atau gimana, Pak?
10: Bukan terlambat, memang kuotanya yang enggak ada yang kemarin habis. Oh, dari tanggal 25 sudah kosong.
11: Oh, tanggal 25.
10: Kemarin iso lagi ya.
11: Oh gitu, Pak.
10: Iya.
8: Selain solar, kekosongan pasokan juga terjadi pada BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Salah satunya di SPBU Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi. Menurut Endang, petugas SPBU di lokasi itu, Pertalite sudah mengalami kekosongan semenjak Hari Raya Idul Fitri. Dan rencananya, pasokan Pertalite ini baru akan kembali tersedia pada bulan depan.
11: Loh, Pak, Pertalite-nya kosongnya udah lama, Pak?
12: Setelah Idul Fitri kemarin.
11: Setelah Idul Fitri. Apa, Mbak?
12: Kuotanya sudah habis, Pak.
11: Apa?
12: Kuota.
11: Kuotanya sudah habis.
12: Iya.
11: Nah, terus rencananya kembali kapan datangnya, Pak?
12: Bulan depan, Pak.
11: Bulan depan. Jadi cukup lama, Mbak, ya.
8: Kondisi kelangkaan ini membuat warga berharap agar pihak Pertamina segera menormalkan kembali pasokan BBM di wilayah Lamongan. Hal ini dirasa sangat mendesak karena solar merupakan kebutuhan krusial bagi masyarakat sekitar, terutama bagi para petani yang sangat bergantung pada BBM tersebut untuk menunjang aktivitas pengairan dan produksi di lahan pertanian mereka. Dari Lamongan, Linda mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
3: Arinda, reporter radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan menuju ke Ngawi. Petani tembakau Ngawi bidik panen besar 2026 minta dukungan pasar diperluas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
13: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim tanam tembakau 2026 di Kabupaten Ngawi membawa harapan baru bagi para petani. Prediksi kemarau yang berlangsung lebih panjang dipandang sebagai kondisi ideal untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman tembakau. Di tengah optimisme itu, petani menaruh perhatian besar pada satu persoalan krusial. Melalui Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI, para petani meminta dukungan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja agar dapat memfasilitasi kemitraan dengan industri pengolahan tembakau guna memperluas penyerapan hasil panen. Ketua APTI Ngawi Sojo menyebut prospek tembakau tahun ini cukup menjanjikan. Kondisi cuaca yang diperkirakan lebih kering dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi petani dalam menjaga pertumbuhan

0: bukan dinas pertanian lagi. Tapi di sini jujur kami masih kesulitan untuk mengkomunikasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.
1: Di sisi lain, tembakau tetap menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi bagi petani ngawi. Harga tembakau rajang kering di tingkat petani berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Bahkan dapat lebih tinggi bergantung pada mutu daun dan permintaan pasar. Kondisi itu membuat petani berharap dukungan pemasaran dapat diperkuat agar potensi besar tembakau ngawi tidak hanya menghasilkan panen melimpah, tetapi juga kesejahteraan yang lebih baik bagi petani.
2: Demikian Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju Lamongan. Stok solar di SPBU 5462209 dipastikan dalam kondisi normal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Zaki.
3: Baik, terima kasih sobat. Ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 5462209 saat ini dipastikan dalam kondisi normal. Namun tingginya antrian kendaraan masih terjadi akibat dampak keterbatasan kuota pada akhir bulan lalu. Pengawas SPBU 5462209, Bapak Soke, bilang pasokan solar dari Pertamina berjalan lancar dan tidak mengalami keterlambatan pengiriman. Menurutnya kelangkaan yang sempat terjadi bukan disebabkan gangguan distribusi, melainkan kuota solar bulanan yang habis sebelum memasuki pergantian bulan. Memasuki awal bulan, penyaluran solar kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pengguna kendaraan juga dapat melakukan penebusan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Ketersediaan ini normal, tapi antrian terlalu banyak antrian. Apa keterlambatan nggak ada. Tapi kuota bulanan biasanya akhir bulan itu habis, jadi pom-pom semua itu kosong. Jadi untuk awal bulan ini kan normal penebusan bisa tercukupi.
3: Selain itu, Bapak Soke memastikan harga solar subsidi tidak mengalami kenaikan, sementara untuk BBM non-subsidi Pertamina DEC dan DEC Lite justru mengalami penurunan harga.
4: Hanya masih tetap, nggak ada kenaikan. Yang ada penurunan itu Pertamina DEC, DEC Lite, Turbo itu ada penurunan. Kalau untuk subsidi masih tetap.
3: Begitu.
4: Ya, lancar. Sekarang lancar, pertama aman ya. Tadi itu yang membuat langka itu kan akhir bulan itu yang dikurangi ya, yang nggak dikurangi kuotanya itu, kuota per bulan itu tidak mencukupi untuk satu bulan ini.
3: Jadi ini faktor di akhir bulan kemarin ini, Pak?
4: Iya, di akhir bulan.
3: Kalau awal bulan masih sama ini?
4: Masih sama ya, bisa nebus berapa bisa datang.
3: Ia mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena stok solar saat ini tersedia dan diperkirakan antrian akan kembali normal dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
4: Untuk solar ini kan normal ya, penebusan bisa ditebus berapapun. Untuk masyarakat nggak usah panik. 1 hari, 2 hari mungkin sudah normal untuk antrian, nggak sampai panjang-panjang.
3: Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
2: Zaki, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
2: Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: 103,9 FM Brama Suara.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
3: 103,9 Prameswara FM.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Baktiwiata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
2: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
6: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
7: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan. Stranas PK soroti korupsi.
8: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
9: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
6: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat. Karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin, ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita gak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana, biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
5: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM, Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
10: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
11: Baby
5: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care
0: 103,9 Prameswara FM.
14: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
15: Teh? Teh siapa?
14: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuar, goyang.
15: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
14: Seuntung itu, bos.
15: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi.
13: juga zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
14: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
13: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
16: Bang, es teh cekek 3.
17: Doyan apa doyan banget ini?
16: Kan minum es teh jus, Bang.
18: Jus.
16: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
13: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
18: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
19: Dari Winsport.
20: 103,9 FM. Rama Suara.
21: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
22: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
23: Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa.
22: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
24: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
25: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramsnet edisi Rabu 3 Juni 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramsuara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Tim Pokja PKK Magetan kenalkan wisata petik sayur di Desa Ngancar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, rombongan tim penggerak PKK di wilayah Bakorwil 1 Madiun merasakan sensasi memetik sayuran langsung dari lahan pertanian saat berkunjung ke Desa Ngancar, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang promosi potensi pertanian dan wisata edukasi yang dimiliki Magetan. Ketua TPPKK Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Bakorwil 1 Madiun yang kali ini memilih Magetan sebagai lokasi kegiatan. Menurut Arini, wisata petik sayur dapat menjadi daya tarik baru yang mampu mendongkrak perekonomian petani sekaligus mendukung pelaku UMKM di kawasan Plausan dan Poncol.
3: Semoga jadi wacana teman-teman dari kabupaten lain, khususnya di Bakorwil, bisa mengunjungi Magetan untuk wisata sekalian petik-petik sayur, belanja sayur.
2: Arini menambahkan, kegiatan tersebut juga memiliki nilai edukasi bagi keluarga, terutama dalam mengenalkan konsumsi sayur kepada anak-anak sejak dini sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Menurutnya, membiasakan anak mengkonsumsi sayuran dapat membantu meningkatkan kesehatan dan mendukung upaya penurunan angka stunting.
3: Karena kita punya potensi sayur, ibu-ibu bisa saat mengenal makanan itu bisa dikenalkan sayur. Sehingga nanti ke depannya kan anak-anak jadi suka makan sayur. Kalau makan sayur kan jadi sehat.
2: Koordinator TPPKK Bakorwil 1 Madiun Fitri Heruwahono Santoso mengapresiasi potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Magetan. Yang menilai wisata petik sayur menjadi sarana edukasi yang bermanfaat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.
4: Sangat berpotensi ya, karena dataran tinggi ya Magetan itu untuk apalagi untuk menunjang pencegahan stunting. Karena memang Provinsi Jawa Timur alhamdulillah penurunan stunting sudah sangat menurun ya ibunya.
2: Sementara Camat Plausan Ayudya Primas Moro mengungkapkan lokasi wisata petik sayur dipilih karena bertepatan dengan masa panen sehingga peserta dapat merasakan pengalaman langsung memetik hasil pertanian. Ayudya melihat potensi besar wisata petik sayur untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata baru di Magetan selain Telaga Sarangan. Menurut Ayudya, Desa Ngancar selama ini dikenal sebagai salah satu sentra pemasok sayuran terbesar di wilayah Plausan bahkan hingga luar daerah.
5: Ini dipatenkan, jadi nanti ada lahan-lahannya masyarakat atau mungkin bengkoknya perangkat desa dijadikan wisata petik sayur. Jadi bisa menjadi apa ya destinasi lain selain ke Sarangan nanti ke Ngancar untuk petik sayur.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Lamongan. Kuota habis. Antrian panjang BBM solar dan Pertalite terjadi di sejumlah SPBU Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramsuara Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Antrean panjang kendaraan dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Lamongan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini terpantau setelah ketersediaan BBM jenis solar di sejumlah titik mengalami kekosongan selama hampir 4 hari. Akibat tersendatnya ketersediaan solar ini, kendaraan terutama truk dan mobil roda 4 lainnya tampak memadati area pengisian BBM. Seperti yang terjadi di SPBU Sugio, antrean panjang kendaraan bahkan mengakibatkan kemacetan di jalur penghubung antara Kecamatan Sugio dan Sukodadi. Kemacetan tersebut dipicu oleh banyaknya kendaraan yang terpaksa bertahan di bahu jalan untuk menunggu pasokan solar datang. Kekosongan stok ini pun diklarifikasi oleh Bambang, selaku petugas SPBU setempat. Menurutnya, hal ini terjadi semata-mata karena jatah kuota yang telah terpenuhi.
7: Solar kan tanggal 25 sudah belum ada. ada kirima dari Samina. Memang kuotanya sudah habis. Kuota per bulan.
8: Kuota per bulannya habis.
7: Dari tanggal 1 sudah mulai kirim lagi, mulai kirim lagi kuota bulan Juni.
8: Oh gitu. Jadi terlambat atau gimana, Pak?
7: Bukan terlambat, memang kuotanya yang enggak ada yang kemarin.
8: Oh,
7: dari tanggal 25 sudah kosong.
8: Oh, tanggal 25.
7: Kemarin iso lagi ya.
8: Oh gitu, Pak.
7: Iya.
6: Selain solar, kekosongan pasokan juga terjadi pada BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Salah satunya di SPBU Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi. Menurut Endang, petugas SPBU di lokasi itu, Pertalite sudah mengalami kekosongan semenjak Hari Raya Idul Fitri. Dan rencananya, pasokan Pertalite ini baru akan kembali tersedia pada bulan depan.
8: Loh, Pak, Pertalite-nya kosongnya udah lama, Pak?
9: Setelah Idul Fitri kemarin.
8: Setelah Idul Fitri. Iya. Apa, Mbak?
9: Kuotanya sudah habis. Mbak.
8: Apa?
9: Kuotanya
8: sudah habis.
9: Iya.
8: Nah, terus rencananya kembali kapan datangnya, Mbak?
9: Bulan depan.
8: Bulan depan.
9: Iya.
8: Jadi cukup lama, Mbak, ya.
6: Kondisi kelangkaan ini membuat warga berharap agar pihak Pertamina segera menormalkan kembali pasokan BBM di wilayah Lamongan. Hal ini dirasa sangat mendesak karena solar merupakan kebutuhan krusial bagi masyarakat sekitar, terutama bagi para petani yang sangat bergantung pada BBM tersebut untuk menunjang aktivitas pengairan dan produksi di lahan pertanian mereka. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
10: Arinda, reporter radio Pramsuara Lamongan. Dari Lamongan menuju ke Ngawi. Petani tembakau Ngawi bidik panen besar 2026 minta dukungan pasar diperluas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
11: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, musim tanam tembakau 2026 di Kabupaten Ngawi membawa harapan baru bagi para petani. Prediksi kemarau yang berlangsung lebih panjang dipandang sebagai kondisi ideal untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman tembakau. Di tengah optimisme itu, petani menaruh perhatian besar pada satu persoalan krusial. Melalui Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI, para petani meminta dukungan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja agar dapat memfasilitasi kemitraan dengan industri pengolahan tembakau guna memperluas penyerapan hasil panen. Ketua APTI Ngawi Sojo menyebut prospek tembakau tahun ini cukup menjanjikan. Kondisi cuaca yang diperkirakan lebih kering dinilai memberi keuntungan tersendiri bagi petani dalam menjaga pertumbuhan dan kualitas tanaman.
12: Untuk itu kami juga mendorong misalnya Dinas Pertanian, dan ini nanti yang sebenarnya juga Dinas Perdagangan itu punya peran penting, karena Dinas Pertanian itu wilayahnya hanya pada sampai ke pengawalan, pendampingan, edukasi, mulai mempersiapkan budidaya sampai pada saat menghasilkan produk. Tetapi kalau sudah sampai dipanen dan pasca panen, masalah pasar itu seharusnya sudah yang menangkap itu Dinas
13: Perdagangan,
12: sudah bukan Dinas Pertanian lagi. Tapi di sini jujur kami masih kesulitan untuk mengkomunikasikan dengan semua pihak yang berkepentingan.
11: Di sisi lain, tembakau tetap menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi bagi petani Ngawi. Harga tembakau rajang kering di tingkat petani berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Bahkan dapat lebih tinggi bergantung pada mutu daun dan permintaan pasar. Kondisi itu membuat petani berharap dukungan pemasaran dapat diperkuat agar potensi besar tembakau Ngawi tidak hanya menghasilkan panen melimpah, tetapi juga kesejahteraan yang lebih baik bagi petani.
10: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi menuju Lamongan. Stok solar di SPBU 5462209 dipastikan dalam kondisi normal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Zaki.
14: Baik, terima kasih sobat
13: ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar di SPBU 5462209 saat ini dipastikan dalam kondisi normal. Namun tingginya antrian kendaraan masih terjadi akibat dampak keterbatasan kuota pada akhir bulan lalu. Pengawas SPBU 5462209, Bapak Soke, bilang pasokan solar dari Pertamina berjalan lancar dan tidak mengalami keterlambatan pengiriman. Menurutnya kelangkaan yang sempat terjadi bukan disebabkan gangguan distribusi, melainkan kuota solar bulanan yang habis sebelum memasuki pergantian bulan. Memasuki awal bulan, penyaluran solar kembali normal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pengguna kendaraan juga dapat melakukan penebusan sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Ketersediaan ini normal, tapi antrian terlalu banyak antrian. Apa keterlambatan nggak ada, tapi kuota bulanan biasanya akhir bulan itu habis, jadi pom-pom semua itu kosong. Jadi untuk awal bulan ini kan normal penebusan bisa tercukupi.
13: Selain itu, Bapak Soke memastikan harga solar subsidi tidak mengalami kenaikan, sementara untuk BBM non-subsidi Pertamina DEC dan DEC Lit justru mengalami penurunan harga.
14: Harganya masih tetap, nggak ada kenaikan. Yang ada penurunan itu Pertamina DEC, DEC Lit, Turbo itu ada penurunan. Kalau untuk subsidi masih tetap.
13: Begitu.
14: Ya. Lancar. Sekarang lancar, pertama aman ya. Tadi itu yang membuat langka itu kan akhir bulan itu loh, yang dikurangi ya, nggak dikurangi kuotanya, itu kuota per bulan itu tidak mencukupi untuk satu bulan ini.
13: Jadi ini faktor di akhir bulan kemarin ini, Pak?
14: Iya, di akhir bulan.
13: Kalau awal bulan masih sama ini?
14: Masih sama ya, bisa nebus berapa bisa datang.
13: Ia mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena stok solar saat ini tersedia dan diperkirakan antrian akan kembali normal dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
14: Untuk solar ini kan normal ya, penebusan bisa ditebus berapapun. Nah, untuk masyarakat nggak usah panik. Satu hari, dua hari mungkin sudah normal untuk antrian, nggak sampai panjang-panjang.
13: Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
1: Zaki, reporter Radio Ronggo, hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya, Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: FM Brahma Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 Pramasuara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
8: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
9: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami.

0: podcast Pojok Pintar kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan membahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Profesor.
1: Hai Sobat Nur Sara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi
1: siap.
0: Sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Kayaknya gak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sof ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh, ya seperti manusia inilah.
0: Okay.
1: Kalau kita tidur terus, badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita, Sobat Konosara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali, seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama nggak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke, karena biasanya kalau nggak apa-apa nggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi, dan komponen kelistrikan yang lain, itu kan nggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah, sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang dimana-dimana, agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan di taruh garansi aja Sobat Profesor, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
1: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
0: Betul, betul, betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Profesor. Dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya,
0: nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan, nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya, kalau di bengkel umum, cuman tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuman ditap olinya, lalu diisi lagi. Dan di dealer kita, di BT Lamongan ini, ganti oli sudah plus general check-up, plus cuci, itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu? Atau memang itu gratis?
1: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir, sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis. Untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang.

0: ini kok kita sudah punya mobilnya, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
1: Okay.
0: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada bajunya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu lah karena ada kerusakan ini ya. Gitu.
1: Okay. Jadi lebih leluasa gitu ya, Pak ya.
0: Gitu,
1: jadi lebih tahu sobat profesor enggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan
0: semuanya,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
0: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak. Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
1: Berarti beneran harus dicek
0: harus
1: secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
0: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk deal kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
1: Harus dicatat sobat profesor biar enggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya, Pak. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
0: mungkin,
1: yang nyebabin
0: kerusakan
1: gitu ya.
0: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
1: oli, ya?
0: Sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai mohon maaf ya bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 kilometer. Dia akhirnya sampai jebol.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
0: Bakalan biaya banyak banget. Ngirit uang 300-400 ribu tapi sampai habis 35 juta kan sayang nggak?
1: Wow, sampai 35 juta ya Pak?
0: Iya, kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
1: Wow.
0: Dan prosesnya juga lama waktunya.
1: Oke, seberapa lama Pak?
0: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
1: Tuh, Sobat Profesor ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti koroknya ya kalau
0: dan sekarang juga ini nggak sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk entah itu sore siang atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ini ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
1: Nanti menghubunginya gimana Pak?
0: Menghubunginya lewat nomor saya atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
1: Jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara WA aja atau DM Instagram Prameswara juga boleh sobat Prameswara. Nah, ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Tapi selain fitur yang banyak itu banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
0: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya. Gadget lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
1: Oke, ini pastinya banyak sebenarnya, iya. Nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dapat.
0: Klasiknya gitu masih ya. Ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
1: Oke, tapi nih Pak, semisal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
0: ini atau masuk apa? Nih ya. Untuk sobat-sobat Pranavara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21.
1: Wow.
0: Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
1: Iritnya
0: iya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
1: Iya. Yang panasan lagi Pak.
0: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget.
1: Okay.
0: Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa.
1: Yeah.
0: Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
1: Oke, Sotrawesara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dilina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa diservis juga untuk ya memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sotrawesara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Sotrawesara juga boleh. Sotrawesara nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama Kak.
1: Sukses selalu juga. Siap. Sotrawesara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bersama saya, aku Nanda. Bye.
2: Radio 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Ki. 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Pramiswara hanya di Pojok Pintar.
6: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar? Ya waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu. Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
7: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan. Stranas PK soroti korupsi.
8: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
9: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
6: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih sob, Buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macam-macam tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita gak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana, biar nggak dipotong-potong di jalan? Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.

Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: 103,9 Prama Suara FM.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.

0: baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padakarya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
2: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
3: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
4: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
1: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya Sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita gak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM, Prameswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
6: Baby Happy
0: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM, Prameswara.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh? Teh siapa?
7: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Bang, es teh cekek 3.
10: Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh jus bang.
10: Tijus!
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
11: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
0: Prameswara 103,9 FM.
12: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 Prameswara FM.
13: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki, iso bayar ning Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar nek CIMB Niaga, Bank PTN, lan Panin Bank. lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
14: Brava Suara.
15: News, hits, and information. Brava Suara.

0: said forever, now I drive alone past your street. 103.9 FM, Music is an information.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. Sekitar 3.000 balita stunting di Magetan. Pemkab Magetan intensifkan program anting emas. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan terus mengintensifkan penanganan stunting meski angka prevalensi stunting di daerah tersebut telah berada di bawah 10%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat per Mei 2026, angka stunting di Magetan tercatat sekitar 8%. Meski angka stunting terus menurun, Pemkab Magetan masih menghadapi sekitar 2.000 hingga 3.000 balita yang mengalami stunting. Karena itu, Dinas Kesehatan tetap melakukan pendampingan dan pengawasan secara intensif terhadap balita yang terdampak. Menurutnya penanganan tidak hanya dilakukan di tingkat puskesmas, tetapi juga hingga rumah sakit rujukan. Balita stunting terus dipantau perkembangan kesehatannya melalui pemeriksaan rutin dokter spesialis.
4: Totalnya sekitar jumlah balita kita itu berapa ya? Mungkin sekitar 2.000-an lah, 2.000-3.000 balita stunting. Jadi itu tetap kita pantau, kita kawal, terutama proses rujukan penanganan sampai ke rumah sakitnya. Jadi itu kan tetap kita rutin kita diantar untuk kontrol ke dokter spesialis di Saitiman. Dan di sana mendapatkan susu khusus PKMK itu.
3: Selain menangani balita yang sudah mengalami stunting, Pemkab Magetan juga fokus mencegah munculnya kasus baru melalui program Anting Emas yang menyasar balita berisiko stunting. Melalui program tersebut, balita mendapatkan tambahan protein hewani berupa telur setiap hari selama 90 hari. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki status gizi sekaligus membiasakan orang tua memenuhi kebutuhan protein anak.
4: Kalau yang balita-balita yang belum stunting tapi potensi untuk stunting, itu ya tetap kita dampingi. Di antaranya sebagian kita masukkan dalam program Anting Emas ini untuk tetap mendapatkan nutrisi proteinnya.
3: Dinas Kesehatan menilai rendahnya pemahaman orang tua masih menjadi salah satu penyebab utama stunting di Magetan. Padahal sumber protein hewani relatif mudah diperoleh dan terjangkau masyarakat. Selain itu, pihaknya masih menemukan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi tumbuh kembang anak. Menurut Rohmat, tantangan stunting tidak hanya ditemukan di daerah dengan keterbatasan akses pangan, bahkan kasus stunting juga ditemukan pada keluarga yang berprofesi sebagai peternak telur. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adima, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggohadi Lamongan. KPK tahan tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi Novi.
5: Baik, terima kasih sobat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan yang dibiayai oleh APBD tahun 2017-2019. Kata PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein bilang, KPK menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi.
6: Tindak pidana korupsi pelaksanaan pembangunan gedung kantor Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019. Pada hari ini kami akan telah dilakukan penahanan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan yang dibiayai oleh APBD tahun anggaran 2017-2019. KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi satu berhalangan hadir, dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian berkas perkaranya sendiri. Yang pertama yang hari ini kita lakukan penahanan yaitu saudara SKM. Ini selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017. Yang kedua saudara ABD selaku Direktur PT Agung Pradana Putra. Kemudian yang ketiga saudara HDH selaku General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015 sampai dengan 2019. Jadi itu inisialnya ada 3 ya, SKM, ABD, dan HDH. Pada hari ini dilakukan penahanan.
5: Salah satunya adalah Direktur PT Agung Pradana Putra, serta General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sementara salah satunya adalah Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan tahun 2017-2019. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Kasus korupsi Pemkab Lamongan 35,7 miliar rupiah, KPK lakukan penahanan. Tersangka beri bantahan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Nanda.
7: Baik, terima kasih Sobat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi gedung pemerintah Kabupaten Lamongan yang dibiayai APBD 2017-2019. Penahanan dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan penyidikan dinilai cukup bukti. Ketiga tersangka adalah Muhammad Sukiman, Ahmad Abdillah, dan Herman Dwi Haryanto. Mereka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sementara satu tersangka lain, Muhammad Yanuar Marzuki, belum ditahan karena tidak hadir dalam pemeriksaan. KPK memastikan penahanan akan dilakukan pada kesempatan berikutnya. Akibat penyimpangan tersebut, negara mengalami kerugian 35,7 miliar rupiah. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perhitungan kerugian negara dilakukan oleh BPKP. KPK juga telah menggeledah sejumlah kantor pemerintah di Lamongan untuk memperkuat bukti. Publik kini menanti langkah lanjutan KPK dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Namun, di tengah penetapan tersangka dan perhitungan kerugian negara tersebut, salah satu tersangka yakni Muhammad Sukiman memberikan bantahan berikut pernyataannya.
8: Sampaikan fakta ya, proyek ini sudah diperiksa oleh BPK 2 kali dan tidak ada kerugian negara. Jadi ini kita heran, tahu-tahu ada kerugian negara.
7: Pernyataan tersebut menambah babak baru dalam penyelesaian kasus ini. Proses hukum kini terus berjalan untuk membuktikan kebenaran di pengadilan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
2: Nanda reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Tak ada lagi sekolah favorit, SPMB Ngawi 2026 utamakan pemerataan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, memasuki tahun ajaran baru, proses penerimaan siswa di Kabupaten Ngawi resmi dimulai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD dan SMP dengan mekanisme pendaftaran berbasis daring. Pelaksanaan SPMB tahun ini menyediakan 4 jalur penerimaan yang dapat dipilih calon peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan pendaftaran dibuka mulai 2 Juni 2026 melalui jalur prestasi dan seluruh proses seleksi dijadwalkan selesai pada 18 Juni 2026. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Ngawi Zainal Fanani mengatakan pola pelaksanaan SPMB masih menggunakan skema seperti tahun sebelumnya. Kuota penerimaan dibagi melalui jalur prestasi sebesar 35%, afirmasi 20%, domisili 40%, serta mutasi 5%.
10: Untuk SPMB tahun 2026-2027, untuk pelaksanaan insya Allah dimulai tanggal 2 Juni. Sampai tanggal 18 Juni. Ini ada ada kriteria untuk SMP itu ada jalur SD, SMP, ini ada jalur prestasi, kemudian zonasi atau zonasi, kemudian afirmasi dan mutasi, Mas. Ada 4 jalur, yang pertama kami buka adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini adalah di 35%, minimal seperti itu, kemudian zonasi ini ada 45, afirmasi 15%, dan mutasi ini maksimal adalah 5%.
11: Untuk kota sendiri?
10: Untuk kotanya seperti itu, sehingga kami harapkan di nanti ada pemerataan semua sekolah, dan harapannya seperti itu. Tidak ada lagi sekolah favorit yang selama ini masih menjadi unggulan.
9: Ia menjelaskan penerimaan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya menghapus stigma sekolah favorit yang selama ini masih melekat di masyarakat. Menurutnya, setiap sekolah memiliki peran dan kualitas layanan pendidikan yang sama dalam mendukung perkembangan peserta didik. Selain pemerataan, sistem 4 jalur dinilai efektif untuk mengurangi penumpukan pendaftar di sekolah tertentu, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan ruang belajar yang tersedia di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi. Data di Kabupaten Ngawi mencatat jumlah lulusan SD pada 2026 mencapai sekitar 7.600 siswa. Sementara kapasitas penerimaan siswa baru tingkat SMP baik negeri maupun swasta mencapai kurang lebih 9.300 kursi. Dengan jumlah daya tampung yang lebih besar dibandingkan lulusan SD, peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di Kabupaten Ngawi dipastikan masih sangat terbuka. Kondisi tersebut diharapkan mampu memberi rasa tenang bagi orang tua maupun calon peserta didik dalam menghadapi.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Hai Sobat Rawe Suara, ketemu lagi bersama sama Nada di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan membahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Rawe Suara.
1: Hai Sobat Nur Suara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indah Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indah Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi
1: siap.
0: Sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sof ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana Pak?
1: Sebenarnya gini Kak, mobil itu juga butuh, ya seperti manusia inilah.
0: Okay.
1: Kalau kita tidur terus, badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita, Sobat Pengusara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali, seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama nggak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya, apa perawatannya normal, sesuai prosedur, pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke, karena biasanya kalau nggak apa-apa nggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi, dan komponen kelistrikan yang lain, itu kan nggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah, sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang dimana-dimana, agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan di taruh garansi aja Sobat Rawe Suara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
1: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
0: Betul, betul, betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawe Suara. Dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi.
1: Iya.
0: Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga, kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja.
0: Okay.
1: Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan, nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya, kalau di bengkel umum, cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya, lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini, ganti oli sudah plus general check up, plus cuci, itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu? Atau memang itu gratis?
1: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir, sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis. Untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, yeah, kok kita sudah punya mobil, mm-hmm, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke, mm-hmm, ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Oke. Okay.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Mm-hmm. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mm-hmm. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu lah karena yeah, ada kerusakan ini ya, gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu, mm-hmm, ya Pak ya.
1: Gitu,
0: Pak. Jadi lebih tahu sobat pramesara, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi yeah, bakalan ditanyain juga, yeah, dan dicek secara keseluruhan, dicek semuanya, gitu ya. Yeah. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Mm. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya, mm-hmm, atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
1: Mm. Jadi kilometer untuk penggantian oli sih, yeah, prosedur dari SOP-nya, mm, dari main dealer, mm, itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu.
0: Oh.
1: Misalkan 10.000 atau 6 bulan, itu, mm, mana yang tercapai terlebih dahulu. Mm. Contohnya sih, kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang, mm, cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah, itu kan jarang nggak?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi biasanya dia ngambil bulannya.
0: Oh.
1: Karena viskositas oli, mm, mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai.
0: Okay. Begitu. Berarti beneran harus,
1: iya,
0: cek harus secara berkala, mm-hmm, ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan.
0: Oh, 6
1: kalau
0: bulan
1: pemakaian ya, ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita, untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, hmm, untuk mobil niaga, itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Hmm, harus dicatat sobat Rewesera, biar gak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau, apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi, iya, ya Pak. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang jebakin
1: kerusakan
0: gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli, ya,
1: sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu, mm-mm, turun mesin sampai maaf ya, bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Mm-mm. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, mm-mm, akhirnya lupa. Hmm. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia, wow, sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Bakal biaya banyak banget.
0: Jadi
1: ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang enggak?
0: Wow, iya, sampai 35 juta ya, Pak?
1: Iya. Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, okay, seberapa lama, Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok, mm-hmm, itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
0: Tuh, sobat Rewesera ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti koroknya ya kalau lama.
1: Dan sekarang juga ini nggak, sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang, atau malam, kita ada layanan home service.
0: Okay.
1: Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuma biaya servisnya aja. Misalkan ini ada promo 400.000.

0: banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik-klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya, Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Vroom itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, ini pastinya banyak saudara-saudara, nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dapat.
1: Klasiknya gitu masih ada, klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
0: Tapi nih Pak, semisal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: ini
0: atau
1: masuk
0: apa?
1: Nih ya. Untuk sobat-sobat perantara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21. Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario. Iritnya iya. Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
0: Dan panasan lagi Pak.
1: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget. Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
0: Oke, saudara-saudara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa di servis juga untuk ya memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu saudara-saudara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi saudara-saudara juga boleh. Saudara-saudara nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama Kak.
0: Sukses selalu juga. Siap. Saudara-saudara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bersama saya, aku Nanda. Bye.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan

0: banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: 103,9 FM Prameswara.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: I have taken out my Invisalign and this is the album.

so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang sekeluarga.
2: Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
3: 3, yang satu abang.
4: Dikit amat.
3: Yaudah kita campur deh biar banyak.
1: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba gak jadi tidur?
4: Dipanggil
1: sama yang kuasa. Pulangnya bawa hadiah apa aja?
5: Tapi tenang, masih ada 100 juta rupiah di babak selanjutnya ya.
1: Satu jawaban bisa membawa ratusan harapan.
5: Permainan apa yang dimainkan di pos ronda?
3: Petak umpet.
1: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
6: New Family 100, setiap hari jam 7.15 malam di GTV Channel 30.
0: Ramai suara 103,9 FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
13: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Baktiwiata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
14: Radio 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat sore sobat ya, ketemu lagi bersama dengan aku Lia. Dan tentu saja di hari ini dengan topik yang spesial buat kamu ya, menemani kamu di jam 4 sampai jam 8 malam nanti ya sobat. Kita akan ngebahas persoalan kalau kamu nih makan ya. Biasanya untuk menu-menu baru kamu lebih percaya dengan influencer atau teman kamu sendiri. Nah terkait ini ya, relevan sama yang lagi rame nih sobat. Karena sekarang ya, bukan drama food vlogger lagi sama F&B, tapi sama pemilik tempat makannya langsung juga. Dan ini juga bahasannya ya sobat. Biasanya ada tipe-tipe influencer yang mereka itu emang jujur persoalan makanan, tapi ada juga yang menutupi. Misal ternyata tidak enak tapi di review bagus karena itu endorse ya. Atau ya kayak gitulah. Atau sebaliknya ya, mereka ini berani untuk jujur kalau gak enak ya gak enak, kalau pedes ya pedes banget gitu. Gak apa-apa disampaikan, tapi ya terkadang terkait ini tuh kesannya adalah menjatuhkan usaha orang lain. Tapi di sisi lain ya, banyak juga netizen atau termasuk aku ya sobat, aku lebih percaya sama review yang real, yang jujur. Gak yang overclaim, misal dia enak aja tapi dibuat enak banget, kemudian enak banget parah, terus pas dicoba ternyata biasa aja. Jadi better kalau versi aku nemuin yang influencer atau orang sekitaran teman aku juga yang dia rekomendasiin, ya udah seperti realnya aja gitu. Dan itu lebih jujur, dan sebagai audiens atau orang yang tahu ya tentang informasi itu ya akhirnya lebih percaya dengan pemberi informasi gitu. Tapi urusan dengan ngejatuhin usaha orang ya, sebenarnya ini kalau dilihat dari sisi negatifnya ya, sometimes kalau emang tujuannya untuk menjatuhkan. Tapi kalau tujuannya untuk mengkritik yang membangun, kadang kenapa tidak gitu. Kita cuma takut saja kadang sobat, karena ya biasanya kita mikirnya ya negatifnya ya gitu. Dan spesial sore hari ini aku mau tanya ke kamu dulu nih. Kalau kamu ya, soal makanan nih sobat yang lagi viral di media sosial ya, kamu tuh tipe yang lebih percaya sama review influencer atau lebih percaya sama rekomendasi mulut ke mulut teman kamu, keluarga? Kamu boleh banget ya drop pengalaman kamu ke radio, ke WhatsApp Radio Prima Suara sekarang. Kamu boleh banget 0812-302-1039 atau komen-komen aja ke Radio Visual di SPS Radio. Dan nanti aku bacain ya sobat ya untuk komen-komen yang masuknya. Jangan kemana-mana, stay tune aja di radio kesayangan kamu, Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya. Menjadi terbuka dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik. Kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja. Karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
2: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat, dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih di sore hari ini menjelang azan maghrib ya sobat. Sebagai konsumen ya, kita tuh emang butuh banget yang namanya ulasan atau review jujur, apalagi kalau urusan sama makanan gitu ya sobat ya. Entah dari review jujurnya ya beresiko ke kesehatan kita juga nantinya, atau ke kepuasan tersendiri lah. Misal kamu dapat review yang ternyata bagus ya, tapi ternyata pas coba biasa aja, pas nyoba malah minus, malah kurang ya. Nah itu rasanya kayak sometimes ada kecewanya, apalagi urusannya dengan harga juga ya sobat ya. Jadi bukan hanya tentang kesehatan, bukan tentang kesenangan diri sendiri, tapi juga harga. Kalau misalnya masuk mahal ya, mending buat yang lain dan sebagainya. Nah kayak gitu, jadi orang akan memilih pilihan lain daripada mendapatkan review yang tidak sesuai dengan aslinya gitu. Tapi ya belakangan ini ya, kemarin juga lagi rame tentang tipe-tipe content creator ya. Kamu tahu ya sobat, yang tipe yang to the point, ngasih tahu kekurangannya. Misal tempat makan yang dapurnya kotor banget juga di spill, kemudian makanannya juga bau di spill, nasinya kering di spill. Nah kalau kamu tim pro gak dengan hal yang ini? Biasanya ya aku nemuinnya itu ada tim pro sama kontra sih sobat. Pro-nya adalah berarti dia jujur, berarti dia ke netizennya tidak berbohong ya, sesuai dengan apa yang dia dapetin. Positif lainnya pun ya, netizennya ngerasa tidak dibohongi. Jadi kalau misal mau kesana ya pikir dua kali, nah kayak gitu. Tapi ya untuk segi pengusahanya nih sobat, ada yang bilang kalau misal better kamu bilang baik aja kalau misal makan sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan keinginan kamu. Karena ya sobat, ini urusannya sama cara orang matiin usaha orang lain. Nah katanya kayak gitu. Tapi ya, kalau versi dalam agama kita ya sobat, tidak ada yang namanya bohong untuk kebaikan, gak ada. Jadi sebisa mungkin better jujur gitu. Cuma ya niatnya bukan menjatuhkan ya, tapi untuk mengkritisi. Siapa tahu nanti resto atau tempat makan yang dikritisi itu jadi lebih bagus gitu sobat. Jadi kita fokus ke hal yang positifnya aja gitu. Nah ini nih, kadang ada vlogger yang saking pengennya kelihatan jujur no endorse ya, mereka nyampein kritiknya pakai kata-kata yang lumayan nyelekit, bahkan pas lagi komplain ke pelayanan juga. Buat UMKM, usaha yang baru merintis, satu video viral isinya hujatan pun bisa bikin mereka langsung gulung tikar loh. Ya sometimes, tapi siapa tahu ya UMKM-nya fokus ke hal positif, setelah itu mereka memperbaiki, dan dengan viralnya juga bisa berdampak jadi orang banyak tahu, akhirnya berdatangan gitu. Jadi kayak butuh lah, misal ada negatif content creator ya, habis itu ada positifnya yang kalau ini udah melakukan perbaikan, kamu bisa cek sendiri langsung ke store-nya, kayak gitu. Jadi setelah itu juga bisa kemungkinan untuk mendapatkan profit atau dapat sisi positifnya juga bisa gitu. Batas antara ngasih kritik membangun bullying berkedok review emang tipis, real. Jadi kayak kita ngerasanya oke, itu dikritisi yang negatif mungkin biar pemilik usahanya untuk memperbaikinya segera gitu. Tapi juga ada yang ngambilnya dari sisi yang lain. Nah menurut kamu ya, sambil mikir nih ya sobat ya, menurut kamu gimana nih tentang hal ini gitu? Gak apa-apa gak sih kalau misal vlogger itu dia ketus ya, nyelekit sejujur-jujurnya, kalau jelek ya bilang jelek, atau bagus ya bagus. Nah menurut kamu, atau sebaliknya, kalaupun jelek ya dibilang bagus aja biar gak ngejatuhin usaha orang gitu. Kamu boleh deh sambil mikir ya, sambil dengerin lagu yang bakal aku setelin. Jangan kemana-mana, stay tune aja di Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Eh, sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
2: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
3: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
4: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
5: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
2: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih teri tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, Karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: 103,9 FM, Prameswara.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teh? Teh siapa?
9: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
10: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
9: Untung itu, bos.
10: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
9: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
10: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Bang, es teh cekek 3.
12: Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh jus bang.
12: Tijus!
11: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
9: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
13: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
14: Dari Winsport.
1: Prameswara 103,9 FM.
15: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
16: Oh iya? Teknologi apa tuh?
15: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
17: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
14: Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata.
18: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: next door, official visual video cue, done.
1: Done, wrapped.
0: I don't have to act like he's cute anymore.
2: Prabaswara 103,9 FM, Music and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita udah menyelesaikan azan maghrib tadi ya di 17.20 sekian. Dan buat kamu yang belum menyelesaikan ibadah sholat maghrib, bagi yang menunaikan ya sobat, segera biar gak telat ya jamnya. Kalau kamu masih di jalan, mending melipiri dulu ya, daripada kamu buru-buru nantinya dan kenapa-kenapa di jalan gitu. Dan masih seputaran topik yang kita bahas di hari ini ya sobat ya. Kamu tipe yang misalnya mau makan, lebih percaya sama review dari vlogger, content creator, influencer, atau teman kerabat kamu sendiri gitu. Nah kalau kita bahas lagi ya sobat ya, ini ada tipe yang komen-komen masuk ya, bahas terlalu pedes. Sekarang kita bahas kebalikannya. Biasanya ada reviewnya yang overclaim. Misal ya udah biasa aja tapi dibahasnya enak banget gitu. Kayak misal ini nih. Wah, isinya dagingnya lumer, pecah di mulut. Bumbunya medok, kalian wajib cobain. Sebenarnya ya visualnya emang bikin ngiler sih. Tapi pas disamperin ya, itu beda. Biasanya aneh ya, ada tipe-tipe yang nunggu lama, kemudian pas dimakan juga ya udah seperti waktu warteg biasa. Kemudian bahkan kadang keasinan, kemanisan dan sebagainya. Kayak misal kayak gitu ya sobat, itu ujung-ujungnya ya ngerasa dikhianati sama idola sendiri. Misal apalagi kamu yang taunya dari influencer idola kamu. Nah, itu bisa jadi trust issue. Jadi kamu enggak deh, kemarin aku makan rekomendasinya dia nggak cocok gitu, berarti ini juga mungkin overclaim juga. Nah gitu, kalau ini ya sobat, aku kalau ngelihatnya kalau versi overclaim ya, dari segi yang merekomendasikan influencer vlogger, mereka bisa jadi malah tidak dipercaya sama audiensnya gitu. Jadi bisa mungkin ya better kalau dari segi content creatornya ya, aku saraninnya yang pakai yang jujur aja gitu, tapi secukupnya, nggak yang menjatuhkan juga ya. Nah itu bisa menjaga kepercayaan audiens kamu nih gitu. Nah ini nih, jadi orang mulai trust issue sama kontennya yang terlalu dipuji, pada akhirnya dia jadi gak suka, terus nge-unfollow pergi gitu. Itu ya sobat ya. Jadi ini sekedar catatan buat kamu, misalnya pelakunya yang kamu ngasih rekomendasiin ke audiens kamu, tipe makanannya apa, ternyata gak sesuai ya, kamu overclaim, jangan gitu. Karena itu nanti bikin orang lain beda kepercayaannya ke diri kamu. Gitu ya sobat ya. Dan itu dulu, jangan kemana-mana, stay tune aja, karena aku akan bahas bacaan komen utamanya ya, dari korban FOMO. Misal kamu lagi tahu produk atau menu-menu yang lagi viral dan kamu FOMO karena klaimnya bagus ya gitu. Jangan kemana-mana, stay tune aja di radio kesayangan kamu, di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, ini aku baru bacain ya komen-komen yang udah masuk nih. Ini ada dari Kak Dika dari Tikung. Lia, aku pernah bela-belain beli seblak viral yang di review seleb TikTok. Ya dari Lamongan juga. Katanya ya surgawi banget pas gue beli. Pas aku beli ya, surgawi dari mana? Ini mah micin dikasih air. Sejak itu aku uninstall TikTok. Waduh, ya dampaknya cukup besar ya, bukan ke influencer itu aja, tapi bahkan aplikasinya nih sobat. Dari Kak Dika dihentiin aplikasinya, jadi dia memilih untuk tidak menggunakannya lagi gitu. Ya ini saking traumanya ya sobat ya, sampai uninstall aplikasinya ya. Dan ini ada lagi dari Mbak Liz. Malam Lia, aku tim korban overclaim. Beli roti viral harganya Rp50.000, satunya ngante panjang ya. Pas dimakan rasanya persis kayak roti harga Rp5.000-an di pasar. Nangis banget lah dompet. Aduh, yang sabar ya Mbak. Yang anggap aja ini juga jadi salah satu bagian dari pengalaman, bukan rotinya. Jadi, nah sobat, mungkin kamu punya komen-komen atau cerita yang sama kayak gini ya. Menurut aku ya, kamu boleh merasa kecewa, tapi jangan sampai trauma ya. Mungkin kamu lagi apes aja hari itu, tapi gak semuanya orang yang review itu dia bohong kok dengan hal itu. Tapi ada juga 1-2 yang dia jujur. Nah, ngebahas seputaran influencer yang dominasinya mereka real untuk ngedukasiin tentang gimana kondisinya lapangan ya, gak yang overclaim ya. Ini aku punya beberapa nama-nama konten kreatornya atau influencer yang bisa mungkin jadi rekomendasi kamu. Tapi sebelum itu ya, kamu boleh tebak komen aja menurut kamu siapa ya, nanti aku bacain. Tapi sebelum itu, ini aku mau setelin lagu dari Melly Goeslaw, Denting. Dan selamat mendengarkan ya sobat, jangan kemana-mana, stay tune aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Rawe Suara, ketemu lagi bersama sama Nanda di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya, percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, ya. Boleh disapa Sobat Profesor.
1: Hai Sobat Profesor, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Gitu. Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sof ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah, Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah, kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana, Pak?
1: Sebenarnya gini, Kak. Mobil itu juga butuh, ya seperti manusia inilah.
0: Okay.
1: Kalau kita tidur terus, badan kita terasa nggak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita, Sobat Penosara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama nggak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang
0: gitu ya?
1: Usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi
0: beda.
1: Berbeda.
0: Okay.
1: Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jar minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
1: Sudah nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai ke jalan, ya kan?
0: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara. Dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi.
1: Iya.
0: Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja.
0: Okay.
1: Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di PT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu? Atau memang itu gratis?
1: Kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis. Untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, yeah, kok kita sudah punya mobil, mm-hmm, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke, mm-hmm, ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Oke. Okay.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Mm-hmm. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mm-hmm. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu lah karena, yeah, ada kerusakan ini, ya, gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu, mm-hmm, ya Pak, ya.
1: Gitu,
0: jadi lebih tahu sobat pemirsa, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi, yeah, bakalan ditanyain juga, yeah, dan dicek secara keseluruhan, dicek semuanya, gitu ya. Yeah. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Mm-hmm. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya, mm-hmm, atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak? Mm-hmm.
1: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih, yeah, prosedur dari SOP-nya, mm-hmm, dari main dealer, mm-hmm, itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu.
0: Oh.
1: Misalkan 10.000 atau 6 bulan, itu, mm-hmm, mana yang tercapai terlebih dahulu. Mm-hmm. Contohnya sih, kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang, mm-hmm, cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah, itu kan jarang, nggak?
0: Yeah.
1: Jadi biasanya dia ngambil bulannya.
0: Oh.
1: Karena viskositas oli, mm-hmm, mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama, walaupun tanpa dipakai.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Berarti beneran harus,
1: iya,
0: dicek, harus secara berkala, ya?
1: Mm-hmm.
0: Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan.
0: Oh, 6
1: kalau
0: bulan,
1: pemakaian, ya, ringan. Tapi kalau pemakaian berat, di untuk ATPM kita, untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga, itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Harus dicatat sama Trawesser, biar gak lupa di alarm, ya. Karena soalnya, yeah, kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi,
1: iya,
0: ya Pak, ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang nyebabin kerusakan,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli, ya,
1: sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu, mm-mm, turun mesin sampai maaf ya, bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli, hmm, oh masih telat sedikit, hmm, ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, hmm, akhirnya lupa, hmm, akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 kilometer dia,
0: wow,
1: sampai jebol.
0: Aduh,
1: iya,
0: kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget,
1: bakalan biaya banyak banget.
0: Jadi,
1: ngirit

0: atau malam kita ada layanan room service.
1: Oh,
0: Room
1: gitu.
0: service itu tanpa biaya kedatangan, cuman
1: Wah.
0: biaya servisnya aja. Misalkan ini ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
1: Oke. Nanti menghubunginya gimana, Pak?
0: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
1: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara,
0: iya.
1: WA aja, atau DM Instagram
0: Iya,
1: Prameswara juga boleh
0: Prameswara.
1: sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih
0: Iya,
1: ya Pak ya.
0: betul.
1: Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah,
0: Betul.
1: tapi selain fitur yang banyak itu, banyak
0: Iya.
1: juga orang-orang yang malah lebih milih yang
0: Lebih milih
1: klasik-klasik
0: klasiknya,
1: gitu.
0: betul.
1: Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya
0: Iya.
1: atau ada?
0: Ya, memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya.
1: Iya.
0: Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
1: Oke, ini pastinya banyak sebenarnya,
0: Iya.
1: nggak cuma fitur canggih kayak
0: Iya.
1: gadget, tapi juga klasiknya masih dapat.
0: Klasiknya
1: Gitu
0: masih
1: ya.
0: ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
1: Oke, tapi nih Pak,
0: Iya.
1: misal, aduh Pak, budget aku tuh
0: Iya.
1: kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih
0: Betul.
1: dulu tuh apanya, mesinnya kah,
0: Nah,
1: fiturnya kah, modelnya
0: ini
1: atau
0: masuk
1: apa?
0: nih ya. Untuk sobat-sobat Prameswara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21.
1: Wow.
0: Hampir ada orang yang bilang, hampir sama kayak Vario.
1: Oh,
0: Nah,
1: iya?
0: iritnya iya.
1: Oke.
0: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
1: Iya,
0: nah, iya
1: dan
0: kak.
1: panasan lagi Pak.
0: Yang pertama sudah irit, yang kedua tuh apa jalannya,
1: yeah.
0: tarikannya juga nyaman banget.
1: Okay.
0: Yang pertama irit, irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya sangat luar biasa.
1: Yeah.
0: Contohnya buat kerja, buat mobilitas itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah, mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
1: Oke, Sobat Prameswara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dilina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa diservis juga untuk ya memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sobat Prameswara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Prameswara juga boleh. Sobat Prameswara nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu
0: iya.
1: ya. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama Kak.
1: Sukses selalu juga.
0: Siap.
1: Sobat Prameswara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye!
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1

0: jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9. Prameswara FM.
6: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Brava Suara.
8: Music Hits and Information. Brava Suara.
9: When I was 16, my father said you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, ngomongin soal food influencer atau food blogger ya, kuliner di Indonesia yang terkenal dengan review jujur ya, anti lebay tentunya, dan ini tidak overclaim nih, ini versi aku ya sobat. Kalau kamu punya tambahan, kamu boleh banget komen-komen aja gitu ya. Yang pertama, ini kemarin juga sempat viral, namanya adalah Code Blue. Ini adalah maskot review brutal ya, saat ini juga masih eksis ya sobat. Code Blue gak cuma menilai dari segi rasa, tapi juga kritis soal hospitality, pelayanan, kebersihan, kualitas bahan baku, plating hingga harga. Jadi detail banget untuk akun tipe ini. Kalau makanannya gak enak atau pelayanan buruk, dia gak akan segan ngomong blak, bahkan tanpa filter. Real, ini benar-benar ya. Dulu ini juga sempet tergeret ya, terseret kasus nih sobat, katanya dia menjatuhkan usaha, tapi padahal ya enggak. Jadi kebanyakan usaha malah berterima kasih padanya bahwa dengan penilaiannya perusahaan atau usaha itu bisa jadi lebih proper ke depannya gitu. Dan ini ada kedua, ada Mamang Kuliner atau Hanif. Kalau kamu mau cari reviewer yang mendeskripsikan rasa dengan logis dan detail ya, Hanif adalah orangnya. Dia jarang banget pakai kata-kata hiperbola, pecah di mulut, enak parah. Kalau makanan biasa dia pun santai, bilang aja B aja, kemanisan bumbunya kurang nendang. Jadi relate sama orang-orang yang awam gitu ya sobat ya. Dan ini ada Ria SW juga, salah satu OG, original gangster, di food vlogger Indonesia, kualitasnya juga gak pernah turun nih. Deskripsinya elegan, rapi, jujur. Dia lebih fokus ke experience, gimana pengalaman untuknya memakan sesuatu ya, dan perpaduan dari rasa gitu. Ada lagi Bungkus Yudo Perwiro. Dia terkenal dengan cara bicaranya straight to the point. Jadi dia langsung, gak usah betele-tele. Bungkus sering mereview makanan pinggir jalan, UMKM sampai restoran gitu. Kalau porsinya dikit atau harganya overpriced, dia pasti speak up. Itu ya sobat ya. Ini ada 4 akun yang menurut aku ya, mereka ini ngasih tahu versi real kondisinya, jadi gak yang overclaim. Ada Cold Blue, Mamang Kuliner, Ria SW ya. Kalau dari segi IG sama TikTok, dia Ria Sukma Wijaya. Bungkus Yudo Perwiro ya, TikTok Instagramnya Bungkus Bungkus gitu. Dan kalau kamu punya komen-komen lain ya, pendapat kamu, versi kamu, boleh banget kamu boleh komen-komen aja akunnya apa yang jadi andalan kamu kalau mau makan sesuatu dan kamu cek review rekomendasi dari influencer favoritmu. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya sobat ya, di 0812-302-1039, atau langsung komen aja di SP Radio ya, di radio visualnya. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja bareng aku, tentu di radio kesayangan kamu, Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: TV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, di malam hari ini ya, kita cek dulu untuk rute di jalanan ya. Kamu bisa join SP Radio sobat untuk cek CCTV-nya bareng sama aku ya sekarang ya di SP Radio. Dan ya sobat, ini aku mau ngambil di beberapa titik ya. Kita lihat yang kelihatannya cukup menarik. Ini ada di Simpang 3 Telon Pucuk. Kelihatannya cukup ramai ya sobat ya, dari arah Pucuk ke Lamongan Kota. Didominasi kendaraan besar ya di sana, tapi ada 1-2 kendaraan, ada 2 dan 4 gitu. Di sini ya kelihatannya juga ramai malam hari ini ya. Ada kendaraan yang melintas. Buat kamu yang mau melintas di Simpang 3 Telon Pucuk ya sobat, tetap berhati-hati ya, enggak usah buru-buru. Semoga perjalanan kamu selamat sampai tujuan. Dan ini aku mau cek satu lagi. Ini ada di Simpang Tugu Wingko ya. Ini ada di Bundaran arah Jombang Bojonegoro dan arah Lamongan Kota. Di Simpang Tugu Wingko Babat ya, seperti biasa ramai ya sobat. Kelihatannya ya cukup padat namun masih lancar ya. Dan buat kamu yang kiranya dari arah Jombang Bojonegoro ya sobat, tetap berhati-hati ya melintas, karena di situ juga dominannya kendaraan besar gitu. Ini cukup rawan, tapi kamu tetap berhati-hati ya. Jadi kamu kalau mau belok, mau nyebrang, boleh, tapi jangan lupa, enggak usah buru-buru. Semoga perjalanan kamu lancar ya. Dan di situ kelihatannya udah ada Pak Ogah nih sobatnya, itu yang pakai rompi warna oranye, benar ya. Bapaknya berdiri di arah Jombang Bojonegoro. Di situ emang padat, sobat. Nah, buat kamu yang mau melintas di area Simpang Tugu Wingko, enggak usah khawatir ya sobat, tetap berhati-hati. Semoga perjalanan kamu selamat sampai tujuan. Ini aku mau cek satu titik lagi ya yang cukup menarik. Ini ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah ya. Pada malam hari ini kelihatannya masih agak sepi, namun di perlintasan didominasi kendaraan roda 2 seperti biasa gitu ya. Ada Pak Oga juga di sini yang siap bantu kamu ya sobat. Jadi dimanapun kamu berada ya, enggak usah buru-buru ya sobat, tetap berhati-hati ya. Semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
0: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
2: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
2: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Prabesuara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara.
1: Music Event Information Prameswara.
2: 103,9 FM Music It's an Information. Nah sobat ya, tadi kita udah ngebahas seputaran tipe yang korban FOMO ya. Apa yang lagi viral, kemudian kamu ikut-ikutan ternyata gak sesuai ya sama review di media sosial. Dan kita juga ngebahas seputaran konten, konten kreator yang tentunya masih seputaran review ya, yang rekomend by aku tadi. Dari segi mereka itu reviewnya ya sobat, itu versi yang jujur, emang yang real dari mereka yang dirasain apa. Dan sekarang nih ya sobat, aku mau bacain komen-komen yang masuk. Ini tentang tim yang mulut ke mulut, jadi dari keluarga orang terdekat. Dan ini juga termasuk yang bagus sih menurutku ya. Dan ini ada lagi dari Kak Adi di Lamongan Kota. Lia, aku gak percaya sama omongan influencer, mending rekomendasi teman kantorku ya. Kalau dia bilang enak, fix enak. Kalau dia nggak dibayar buat, soalnya dia nggak dibayar buat muji, benar. Ya, karena ya biasanya yang real lingkungan kita, karena mereka nggak dibayar, nggak endorse, nggak berdasarkan kerjasama tertentu ya. Jadi ya jujur. Apalagi biasanya kamu juga punya ya satu atau dua orang yang setiap mereka ngerekomendasiin pasti bagus. Maksudnya gimana? Dari segi seleranya ya, seleranya bagus. Misal kayak versi aku itu, misal aku disaranin sama kakak aku ya, tipe A ini enak, aku coba ya enak. Kemudian coba yang lainnya, saran beliau juga enak juga. Nah kayak gitu, jadi pada akhirnya ya aku ngepercayain beliau bahwa apa aja yang direkomendasiin emang real, semacam itu kondisinya gitu. Nah ini mirip sama ceritanya Kak Adi. Kemudian ini ada lagi dari Riang. Lia, mending nanya ke Abang Ojol deh daripada lihat TikTok ya. Abang Ojol tuh tahu banget warung mana yang rame beneran karena enak, bukan karena lagi di endorse. Real, ini juga salah satunya ya. Sebenarnya ini salah satu life hack nih sobat. Ya, Ojol itu juga tahu mana tipe-tipe yang emang enak dari segi makanannya pun, atau itu cuma FOMO-FOMO-an aja. Biasanya ini dominasinya juga karena mereka punya tongkrongan ya masing-masing ya sobat. Atau mereka ini juga salah satunya kepo, kok banyak yang beli, biasanya ojolnya ikut beli deh satu gitu. Baru sesuai enggak dengan kok banyaknya orang yang beli di situ. Nah, kayak gitu. Jadi ini salah satu life hack yang mind blowing nih sobat ya. Kamu bisa coba dengan tanya driver ojol deh. Kalau misal kamu tidak ada teman atau keluarga yang bisa ngasih rekomendasi, kamu bisa ojol, melalui ojol gitu ya. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune aja karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti ya. Masih seputaran kamu kalau misal mau makan ya, kamu lebih percaya tim influencer atau orang terdekat ya, mulut ke mulut. Jangan kemana-mana, stay tune aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
3: If

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Baktiwiata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
0: Prameswara 103,9 FM. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa

0: agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam. Misalnya, dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawes Suara. 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, tadi kita kan udah ngebahas ya dominasinya. Kalau kamu mau makan, kamu lebih percaya dari influencer atau mulut ke mulut aja nih. Dan kita udah ngebahas seputaran tadi ya, tipe influencer yang emang overclaim atau jujur ya. Dan itu semuanya dari sudut pandang content creatornya. Sekarang sobat, kita belajari tentang dari sisi pemilik F&B atau usahanya ya sobat ya. Ini nih, aku habis ngecek datanya ya. Emang pemilik usaha itu butuh yang namanya ngundang influencer atau vlogger buat marketing, biar warungnya, restorannya lebih dikenal dan rame tentu ya, kita tahu semua. Tapi kalau influencernya terlalu klaim, ekspektasi pelanggan kan tinggi ya sobat. Pas datang kecewa nih, kalau misal ternyata menu di sana tidak sesuai. Giliran dapat vlogger maunya review yang jujur, malah dikritik habis-habisan. Urusannya sepele, tapi bikin pelanggannya jadi kabur. Emang paling benar itu ya, real tumbuh pelan-pelan dari pelanggan yang setia. Jadi dari mulut ke mulut, daripada meledak sesaat tapi habis itu sepi rata gitu. Tapi ya ini antara pro dan kontra sih sobat kalau aku baca tentang hal ini ya. Karena ya bisa jadi ketika pemilik usaha mengajak influencer ya, bisa boom yang positif atau boom yang negatif tergantung influencernya juga. Dia overclaim atau dia terlalu jujur yang banget sampai matiin usaha ya. Atau jujur banget tapi gak matiin usaha, justru usahanya berkembang pesat setelah itu juga bisa gitu. Jadi ini pro dan kontra gitu ya sobat ya. Dan masih relevan dengan ini ya, aku mau ngebahas seputaran tim yang netral nih. Ada komen yang masuk, masih netral. Ini ada Kak Dimas. Lihat aku kalau nonton food vlogger cuma nikmati visualnya aja sama suara ASMR kalau ada ngunyah-ngunyah gitu. Gak pernah niat buat beli. Lumayan buat nemenin makan nasi sambil pakai telur ceplok di pagi hari, biar kerasa makanan yang mewah. Ini salah satunya juga, misal kamu makan yang sederhana ya, kamu itu bikin afirmasi positif seolah-olah kamu makan dengan apa yang kamu tonton. Itu sebenarnya manipulasi pikiran, tapi sah-sah aja, gak apa-apa gitu ya sobat ya. Yang penting kenyang dan dompetnya aman gitu. Dan ini ada lagi ya, nontonin orang makan pedes tuh ya seru, tapi gak serunya ya biarin dia sakit, kita nonton dapet hiburannya aja. Agak skopat ya ini komennya ya. Bener juga, tapi ya udah sih, penikmat visual aja. Kalau mau nonton ya udah nonton aja, enggak usah yang punya niatan beli dan sebagainya gitu. Ini fans yang netral. Enggak apa-apa nih kalau yang kayak gini. Biasanya tipe-tipe yang kayak gini tuh, mereka itu versi yang datang ke tempat F&B ya, ke restoran, tempat makan, itu berdasarkan mulut ke mulut dari orang yang emang dia percaya nih sobat. Nah, kalau kamu gimana? Kamu boleh banget komen-komen aja ya sobat ya ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune aja bareng aku di Prameswara FM 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM Drama Suara.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Dari Winsport
0: 103,9 Drama Suara FM. Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Pramesuara hanya di Pojok Pintar.
9: Masih inget gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
10: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
11: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
12: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
9: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macam-macam tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya, hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita gak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana, biar nggak dipotong-potong di jalan? Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
3: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
13: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita udah ngebahas seputaran kalau kamu mau makan ya, kamu lebih percaya sama influencer atau dari orang terdekat kamu. Dan ini aku mau nyampein ya, sebelum aku pamit ya sobat ya, ini ada di beberapa menit terakhir ya. Aku mau ngasih tips buat kamu jadi konsumen F&B yang cerdas. Misal kamu jadi konsumen ya, kamu dengerin influencer ataupun orang terdekat kamu ya. Sebenarnya nih, satu, jangan cuma percaya sama yang namanya reviewer ya. Satu aja reviewer itu belum tentu valid. Jadi kamu harus cari second opinion, misal dari Google Maps, dari baca ulasan, local guide, atau komen-komen ya. Biasanya kalau kita lihat kontennya orang kan, data valid biasanya ada di komentar ya. Kamu bisa taruh itu. Dua, kamu bisa turunin ekspektasi. Jadi ya sobat, karena orang itu punya lidah yang variatif ya, beda-beda tentu saja. Cocok di lidahku belum tentu cocok di lidah kamu. Jadi kamu sebisa mungkin turunin ekspektasi kamu atas sesuatu ya. Jadi sebelum dicoba ya udah secukupnya aja gitu. Dan yang ketiga, lihat porsinya. Kadang kamera kelihatannya gede ya, kayak dia pakai 0,5 ternyata, tapi itu di zoom sebenarnya. Ya kayak ada dibuat-buat gitu ya editingnya. Aslinya seperti biasa ya udah. Jadi kembali lagi ke poin kedua, ekspektasi kamu diturunin sama cari data-data lebih detail ya. Kalau kamu mau nyoba sesuatu, jangan cuma dari satu sumber aja. Cari di sumber lain, Google Maps atau local guide atau informasi dari orang terdekat ya, lebih detail, lebih bagus. Gitu ya sobat ya. Jadi kamu jangan sampai ikut jadi provokasi ya, padahal kamu yang perlu untuk mencek itu lebih detail. Jadi smart buyer aja gitu ya sobat ya. Dan gak kerasa ya sobat, mungkin ini jadi speech terakhir di siaran malam hari ini ya. Gak terasa udah kurang lebih 4 jam aja aku nemenin kamu ya. Seru banget tentunya curhatan kamu soal jamu makanan ya sobat ya. Dan tadi udah ada komen-komen yang masuk, udah curhat. Terima kasih ya buat kamu yang udah gabung ya sobat ya. Kesimpulannya ya sobat, sah-sah aja kalau kamu tergiur sama yang namanya makanan viral. Tapi filter lagi ulasannya, kamu perlu cek lagi lebih detail, rekomendasi dari keluarga, teman, abang ojol, semuanya. Lebih banyak sumber lebih bagus, lebih valid daripada review yang cuma dibumbui cuan endorse gitu ya. Kalaupun kamu mau lihat data dari influencer ya, coba cari yang lain. Apalagi influencer yang tipe-tipe yang aku sebutin tadi ya, yang mereka yang menggunakan tipe real dari lidah mereka ya, mungkin itu bisa jadi salah satu patokan influencer yang gak overclaim gitu ya sobat ya. Dan aku Lia pamit undur diri dari ruang dengar kamu atau ruang visual yang kiranya kamu dari tadi joinnya di SP Radio ya sobat. Aku pamit, tapi kamu stay tune aja karena kita masih punya banyak program yang siap nemenin kamu hingga malam nanti gitu ya. Jangan lupa makan malam sobat, jaga kesehatan, selamat beristirahat, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Hai Sobat Rawe Suara, ketemu lagi bersama sama Nada di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan membahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nurhadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
1: Halo Kak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Profesor.
1: Hai Sobat Nurhadi, saya Ahmad Nurhadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak, apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Gitu. Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sofia, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah, Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah, kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana, Pak?
1: Sebenarnya gini, Kak. Mobil itu juga butuh, ya seperti manusia inilah.
0: Okay.
1: Kalau kita tidur terus, badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita, Sobat Pengusara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
1: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
0: Betul, betul, betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara. Dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi.
1: Iya.
0: Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja.
0: Okay.
1: Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuman tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuman ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di BT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu? Atau memang itu gratis?
1: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir, sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis. Untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, yeah. Kok kita sudah punya mobil, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Oke.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu lah karena yeah. ada kerusakan ini ya, gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu ya, Pak ya.
1: Gitu, Kak.
0: Jadi lebih tahu sobat pemirsa, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi yeah. bakalan ditanyain juga yeah. dan dicek secara keseluruhan gitu ya. Yeah. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Mm. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
1: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih yeah. prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak.
0: Yeah.
1: Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa dipakai. Begitu.
0: Berarti beneran harus dicek
1: harus
0: secara berkala ya. Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat di untuk ATPM kita untuk deal kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga, itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Harus dicatat sobat profesor, biar nggak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak. Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang
1: dibakin
0: kerusakan gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli, ya?
1: Sangat banyak. Contohnya ada di pinggir kita ini ada satu turun mesin sampai mohon maaf ya, bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km dia sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Bakalan biaya banyak banget. Ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang enggak?
0: Wah, wow, sampai 35 juta ya, Pak? Iya.
1: Kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, seberapa lama, Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulanan.
0: Tuh, sobat profesor ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti koroknya ya kalau lama.
1: Dan sekarang juga ini Kak, sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang, atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ini ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
0: Nanti menghubunginya gimana Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja, atau DM Instagram Prameswara juga boleh sobat Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya. Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, inovasinya banyak sekali sekarang, nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
1: Klasiknya gitu masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
0: Tapi nih Pak, misal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: ini atau maksud
0: apa?
1: Nih ya. Untuk sobat-sobat Pramesvara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21. Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
0: Oh, nah, iritnya,
1: iya.
0: Oke.
1: Jadi daripada beli Vario,

0: 100 sampai 200 tetap kita sediakan.
1: Oke, Isotropia Sarah, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dibina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa diservis juga untuk dia memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Isotropia yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Isotropia juga boleh. Isotropia Sarah nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama Kak.
1: Sukses selalu juga. Terus Isotropia Sarah, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bersama saya, aku Nanda. Bye.
2: FM Rama Suara.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Rame Suara 103,9 FM.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prame Suara.
2: News, hits, and information. Prame Suara.
9: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
2: News, hits and information. Brava Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: tuh akhir-akhir ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, Bunga.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga, gue tuh sayang sama kamu.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar ya, waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu. Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya, urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
2: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan, Stranas PK soroti korupsi.
3: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
4: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
1: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya. Aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan? Karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya. Hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya Sob, dan gak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita gak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
4: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: Anda Rizki Febian Andriansah. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama sama Nanda di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya, percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan ngebahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai servis advisor. Halo Bapak.
1: Halo Bapak.
0: Oke, siap. Boleh disapa Sobat Rawesara.
1: Hai Sobat Nur Sara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indo Mobil Trada selaku servis advisor sekaligus PIC service di Buana Indo Mobil Trada, khususnya di Lamongan.
0: Oke, berarti ini udah expert banget terkaitnya perservisan mobil ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya Pak,
1: siap,
0: apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
1: Iya.
0: Gitu. Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sof ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah, Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah, kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana, Pak?
1: Sebenarnya gini, Kak. Mobil itu juga butuh, ya seperti manusia inilah.
0: Okay.
1: Kalau kita tidur terus, badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita, Sobat Pemasara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur, pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
0: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
1: Iya.
0: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
1: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
0: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi dipakai dan di servis gitu ya.
1: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai di jalan, ya kan?
0: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil ya, itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rawesara. Dan jangan lupa di servis juga.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
1: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan sobat-sobat ini misalkan servis ganti oli misalkan, nggak cuma diganti oli aja Kak, nanti sobat-sobat akan mendapat rekomendasi mobilnya nanti ada apa aja sih, ada keluhan apa, ada spare part apa aja sih yang sudah mulai aus, yang sudah mulai melakukan perawatan nanti akan. Dan menurut pengetahuan saya kalau di bengkel umum cuma tergantung request kita aja. Misalkan kita ganti oli, mungkin memang cuma ditap olinya lalu diisi lagi. Dan di dealer kita di BT Lamongan ini ganti oli sudah plus general check up plus cuci itu gratis semua Kak. Cuman bayar oli sama filternya aja kalau jika ganti oli.
0: Ada masanya nggak Pak gratisnya itu? Atau memang itu gratis?
1: Kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo memang general check up gratis. Untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, yeah, kok kita sudah punya mobil, mm-hmm, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke, mm-hmm, ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Oke. Okay.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Mm-hmm. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mm-hmm. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu lah karena yeah, ada kerusakan ini ya, gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu, hmm, ya Pak ya.
1: Gitu, Kak.
0: Jadi lebih tahu sobat profesor, enggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi yeah, bakalan ditanyain juga, yeah, dan dicek secara keseluruhan, dicek semuanya, gitu ya. Yeah. Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Mm. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya, mm-hmm, atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak? Mm.
1: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih, yeah, prosedur dari SOP-nya, mm, dari main dealer, mm, itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu.
0: Oh.
1: Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu, hmm, mana yang tercapai terlebih dahulu. Hmm. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang, hmm, cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah itu kan jarang nggak.
0: Yeah.
1: Jadi biasanya dia ngambil bulannya.
0: Oh.
1: Karena viskositas oli, hmm, mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama walaupun tanpa, hmm, dipakai.
0: Okay. Begitu. Berarti beneran harus,
1: iya,
0: dicek, harus secara berkala ya, mm-hmm, berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan,
0: oh, 6
1: kalau
0: bulan
1: pemakaian ringan. Tapi kalau pemakaian berat, di untuk ATPM kita, untuk dealer kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, mm-hmm, untuk mobil niaga, itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Mm, harus dicatat sobat profesor, biar gak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau... Yeah. Apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi,
1: iya,
0: ya Pak ya? Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang nyebabin kerusakan gitu ya.
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli, ya,
1: sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu, mm-mm, turun mesin sampai maaf ya, bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli, hmm, oh masih telat sedikit, masih telat, ternyata dengan kesibukannya, terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, hmm, akhirnya lupa, hmm, akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km, dia sampai jebol.
0: Aduh,
1: iya,
0: kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget,
1: bakal biaya banyak banget.
0: Jadi
1: ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang nggak?
0: Wow, sampai iya, 35 juta ya Pak?
1: Iya, kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, okay, seberapa lama Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok, mm-hmm, itu agak lama, bisa 2-3 bulan.
0: Tuh, sobat profesor ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti... Paroknya ya, kalau
1: dan sekarang juga ini nggak, sekarang kita sudah nggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk, entah itu sore, siang, atau malam, kita ada layanan home service.
0: Okay.
1: Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuma biaya servisnya aja. Misalkan nih ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja.
0: Okay.
1: Atau di kantor atau di pasar sama saja.
0: Okay. Nanti menghubunginya gimana Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, lewat atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Okay. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Oke, okay. Jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara,
1: iya,
0: WA aja atau DM Instagram,
1: iya,
0: Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau, mm-hmm, zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih,
1: iya,
0: ya Pak ya, kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Nah, tapi selain fitur yang banyak itu, iya, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik-klasik gitu.
1: Betul.
0: Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya,
1: iya,
0: atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget sih ya,
0: iya,
1: gadget lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah, kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong. Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari fitur ADAS, mulai dari fitur MID-nya, mm-hmm, bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini,
0: yeah,
1: jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
0: Oke, inovasinya banyak sekali, iya. Saudara. Gak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
1: Klasiknya gitu masih ya. Ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
0: Tapi nih Pak, misal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
1: ini
0: atau
1: masuk
0: apa?
1: Nih ya. Untuk sobat-sobat penasaran yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama irit banget kak, bisa 1:21.
0: Wow.
1: Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
0: Iritnya
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
0: Iya. Nah, panasan lagi ya, Pak.
1: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget.
0: Oke.
1: Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa.
0: Yeah.
1: Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah. Mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200 tetap kita sediakan.
0: Oke, Sotra Besara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dinina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa diservis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Sotra Besara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Pramesora juga boleh. Sotra Besara nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama Kak.
0: Sukses selalu juga. Siap. Halo Sobat Pramesora, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bareng sama aku, Nanda. Bye!
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menghadapi prediksi kemarau panjang akibat fenomena El Nino di tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Lamongan terus mengebut langkah antisipasi agar sektor pertanian kita tidak sampai lumpuh. Fokus utama saat ini adalah mengamankan pasokan air. Dinas terkait terus memantau ketat debit air di kantong-kantong air utama kita, seperti Waduk Gondang dan Waduk Perijatan, agar tetap cukup untuk mengairi lahan produktif. Selain itu, BPBD Lamongan juga sudah mulai memetakan desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih untuk menyiapkan armada tangki bantuan. Untuk para petani, pemerintah menghimbau agar mulai menyesuaikan pola tanam, misalnya dengan menyelingi tanaman padi dengan palawija yang lebih tahan kering. Mari kita sama-sama bijak menggunakan air sedari sekarang agar dampak kemarau ini bisa kita lewati dengan aman. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: karena suara kamu penting banget.
1: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM.

0: Remes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sebanyak 80 koperasi desa Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang dilaporkan belum beroperasi alias tutup. Padahal koperasi-koperasi ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini praktis membuat pihak pemerintah desa setempat kebingungan. Mereka mengaku hanya bisa menunggu arahan teknis dan kesiapan dari pihak pemegang proyek program tersebut. Padahal saat musyawarah desa pembentukannya, koperasi ini diharapkan bisa segera menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Mulai dari simpan pinjam hingga perdagangan hasil pertanian. Kita akan terus pantau perkembangannya. Semoga segera ada kejelasan operasional agar fasilitas ini tidak mangkrak dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and

sini mendekat padaku, biar ku peluk erat-erat, waktuku mungkin sesaat.

Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM.

information. Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Masih ingat gak sama episode Pojok Pintar yang waktu itu kita membahas soal anggaran MBG yang sampai 268 triliun itu? Waktu itu kita mikir ya, wah dengan uang segitu banyaknya,

0: urusan gizi anak-anak pasti terpenuhi dan aman. Tapi ternyata ada kejutan di balik lapangan.
1: Dana MBG 12 triliun mengendap di rekening yayasan. Stranas PK soroti korupsi.
2: Pemirsa, KPK menyebut tata kelola anggaran program MBG belum maksimal setelah menemukan dana belasan triliun mengendap di rekening yayasan SPPG sepanjang tahun 2025.
3: Ya, tak hanya itu, KPK juga menemukan dampak perputaran ekonomi dari program MBG di daerah masih sangat minim.
0: Coba bayangin kejadian ini ya, Sob. Kamu dan teman sekelasmu itu patungan buat beli pizza ke bandara. Nah, pas hari H, pizzanya tuh gak datang, malah cuma dikasih dari tawar aja. Pas ditanya, bendaharanya dengan santai bilang, "Oh, uangnya belum aku bayar ke penjualnya, aku simpen di bank dulu, biar ada bunganya." Tuh, ngeselin banget kan, karena kita kan maunya tuh pizza, bukan ya bunga di bank itu. Nah, kejadian ngeselin kayak gitu terjadi di program MBG kita. Dari ratusan triliun yang kita bahas kemarin, ternyata ada 12 triliun rupiah yang nyangkut. Kok bisa? Jadi gini ceritanya. Setelah pemerintah ketok palu buat menyalurkan triliunan rupiah itu, harapan kita uangnya tuh langsung aja ngalir ke dapur-dapur umum atau pedagang kecil biar ekonomi di daerah langsung berputar. Tapi belakangan ini ternyata ada temuan yang bikin kita heran. Ada sekitar 12 triliun, bukannya sampai ke tangan ibu-ibu catering, tapi malah diam tidur di rekening bank milik beberapa yayasan atau perantara. Yang rugi siapa? Ya jelas dong, adik-adik sekolah yang porsi dan kualitas makanannya dikurangi. Ditambah pengusaha catering lokal yang jadi kesusahan. Di episode kemarin kita udah bahas ya kalau program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Nah, disinilah letak masalahnya. Uang dari pusat ternyata harus mampir dulu nih ke pihak perantara yang namanya yayasan atau penyalur. Logikanya nih Sob, buat apa negara butuh perantara kalau ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya macet? Uang 12 triliun rupiah itu akhirnya mandek di bank. Dan ya gak jadi telur, gak jadi daging, gak jadi susu. Biar kamu makin kebayang sedihnya juga nih Sob, mari kita pakai cerita Bu Siti ini mewakili jeritan pedagang kecil di berbagai daerah. Jadi Bu Siti ini tuh pengusaha catering lokal yang dapat jatah masak ribuan porsi. Nah, dia tuh dijanjiin macem-macem tuh di awal. Dia sampai rela ngutang buat beli bahan baku dan bayar karyawan. Sudah nih ya, masak berminggu-minggu. Bayarnya dari yayasan perantara telat cair. Alasannya klasik Sob, masih proses administrasi Bu. Padahal uangnya sudah ada di rekening si yayasan. Akhirnya Bu Siti ini rugi dong. Dan biar usahanya tetap jalan, dia terpaksa mengurangi porsi lauk. Niat negara ngasih protein tinggi yang sampai ke meja siswa malah menu seadanya. Pertanyaan besarnya, kenapa yayasan ini menahan uang sebegitu lamanya? Dan jawabannya, apakah cari untung sambil rebahan? Uang 12 triliun kalau didiamkan di bank, bunganya itu bisa tembus puluhan miliar. Ini bahaya banget sobat, karena anggaran 268 triliun yang kita banggakan kemarin ternyata punya celah buat oknum nyari untung dari bunga bank. Pertanyaannya, bunga bank yang miliaran itu masuk ke kas negara atau malah masuk ke kantong pribadi pengurus yayasannya? Solusinya gampang banget sebenarnya, hapus perantaranya. Kenapa uangnya nggak ditransfer langsung aja dari pusat rekening dapur umum desa atau ke sekolah masing-masing? Seperti sistem dana BOS yang sudah terbukti lancar bertahun-tahun. Kan itu lebih cepat ya Sob, dan nggak ada tuh ya oknum yang bisa numpang cari untung dari uang negara. Sebagai anak muda, kita nggak boleh cuma peduli pas bahas angka besarnya saja. Pelaksanaannya di lapangan juga harus kita awasi ketat. Pemerintah dan aparat wajib memeriksa yayasan-yayasan ini secara terbuka. Menurut kamu, mending uangnya disalurkan lewat mana? Biar nggak dipotong-potong di jalan. Coba ya, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Pojok Pintar, dan share video ini biar makin banyak yang melek informasi.
4: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promes Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Gizi Nasional baru saja meluncurkan aplikasi review menu MBG yang rencananya bisa diakses langsung oleh publik mulai Juni 2026 nanti. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa lewat aplikasi ini, pihak sekolah dan masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan, mulai dari ketepatan waktu pengantaran, kelayakan aroma, hingga variasi menu. Ketegasan pemerintah rupanya tidak main-main. Hingga saat ini, BGN telah menyetop sementara operasional 1.152 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari total 4.581 titik karena tidak memenuhi standar. Bahkan, BGN kini menggandeng Polri untuk mengusut dugaan penipuan terkait pendaftaran titik lokasi SPPG. Jadi, mari kita sama-sama awasi agar gizi anak-anak kita benar-benar terjamin bukan sekedar proyek semata. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

0: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prima Suara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sobat, barengan sama Rinda lagi ya, menemani kamu di pagi hari ini jam 6 sampai dengan jam 9 nanti, tentunya di cuap-cuap pagi. Dan ya sobat, kalau kamu ngikutin timeline belakangan ini di sosial media, itu pasti banyak banget berita yang dar-dar-dor ya sob ya. Alias dari program makan bergizi gratis, ini program prioritasnya presiden, itu sekarang lagi ada kayak perombakan, terus juga ada penangkapan, wah macam-macam deh ya pokoknya. Dan pagi hari ini Rinda bakal update juga ke kamu bagaimana perkembangan kasusnya, begitu sobat ya. Mulai dari awal sampai dengan akhir nanti kita akan bahas secara tuntas tentunya. Dan untuk kamu pagi hari ini boleh banget gabung juga ke siarannya Rinda pagi hari ini ya sob ya. Mungkin kamu yang mau nginfoin soal lalu lintas, terus juga nginfoin soal cuaca, atau bahkan kamu mau nginfoin kejadian yang ada di sekitar tempat tinggal kamu juga boleh banget. Rinda tungguin kamu untuk ngabarin. Sampai dengan jam 9 nanti langsung aja WA ya sob ya, di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau komen-komen di audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Ramai Suara. Pagi-pagi emang enak banget ya kalau kita mantau jalan terlebih dahulu sebelum kita mau berangkat beraktivitas kemanapun itu. Dan Linda udah standby ya Sob ya dengan CCTV yang udah kamu bisa lihat juga di pramesuarafm.com maupun di audiovisual aplikasi Xspace Radio. Nah, pagi ini Linda mau ngajak kamu terlebih dahulu untuk mantau tepat di pertigaan dekat Lamongan. Yang pagi hari ini ya Sob ya, kelihatan kalau rame banget. Apalagi dari arah Glagah yang mau menuju keluar alias menuju Jalan Nasional. Nah, ini pun jalannya baru selesai diperbaikin Sob. Jadi ya kamu tahu sendiri ya, kalau jalan diperbaikin kan memang ya seperti itu, harus hati-hati dan juga harus pelan-pelan alias harus ngantri begitu kan. Terlihat juga pagi hari ini untuk petugas yang nyebrangin tuh ya Sob ya, kalau aku nyebutnya sih Pak Ogah begitu. Lagi sibuk banget pagi hari ini untuk nyebrangin kendaraan-kendaraan utamanya yang lagi keluar dari arah Glagah menuju ke Jalan Nasional, baik itu ke utara, ke arah timur maupun ke arah barat begitu ya. Jadi untuk kamu yang pagi hari ini lewat di pertigaan dekat ini, dipastiin kalau mau ke arah Surabaya atau mau ke arah Bojonegoro masih aman, masih lancar. Cuman yang dari arah Glagah ini Sob ya, yang sedikit ramai dibandingkan dengan arah yang lainnya. Tapi overall masih aman sih, untuk padatnya enggak yang padat banget gitu Sob ya. Yang ya masih oke lah untuk kamu lewatin di pagi hari ini. Nah, next Sobat, lanjut Rinda mau ngajak kamu untuk mantau juga situasi yang ada di pertigaan Tikung Lamongan ya. Wow, di sini pagi hari masih sepi banget Sob. Masih nggak banyak ya kendaraan yang lewat gitu kan. Cuman ada beberapa sepeda motor aja yang lagi melintas di depan Polsek Tikung Lamongan ini. Nah tuh kelihatan ya, baik itu arah Mojokerto, arah Lamongan ataupun arah Kembang Bau, ketiga-tiganya sama-sama lancar banget dan juga masih tergolong sepi sih ya untuk pagi hari ini. Jadi untuk kamu masih oke banget kalau lewat, asalkan jangan ngebut. Hati-hati aja Sob, pelan-pelan, jangan buru-buru, masih pagi begitu ya. Karena kalau kamu buru-buru ya khawatirnya ada kejadian yang gak ngenakin di jalan begitu. Makanya untuk kamu lebih baik berangkatnya jangan dipres, alias berangkatnya jangan dimepet-mepetin begitu Sob. Biar kamu bisa menikmati suasana dan juga udara pagi hari ini begitu. Nah untuk spot lainnya nanti kita review lagi Sobat ya. Kamu pun juga boleh banget kalau mau request, Rin tengokin dong spot yang ada di Jalan Nasional, aku pengen lewat sana, macet atau enggak gitu ya. Boleh banget langsung aja kamu kabarin ke Rinda lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brama Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brama Suara FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
8: Brama Suara.
0: News hits and information. Brama Suara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Barengan sama Rinda lagi sobat di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sobat Rames, belakangan di Lamongan nih ya, emang lagi banyak banget perbaikan jalan. Belum selesai perbaikan jembatan Kesambi, nah sekarang udah ada perbaikan yang lain lagi ya, sob ya. Yaitu pekerjaan perbaikan jalan Ligit di Rejosalin Deket, atau tepatnya lokasi pekerjaan itu ada di jembatan Kepung Gajah kilometer 40. Dan untuk perbaikan ini sebenarnya dimulainya itu udah dari tanggal 2 Juni yang lalu sob. Berarti ya lumayan ya, udah 2 harian begitu. Jadi untuk kamu yang lewat di sana sabar dulu aja sob, karena selama perbaikan itu pasti akan ada pengalihan arus lalu lintas. Dan sepertinya pagi hari ini untuk arus lalu lintasnya sih diterapkan sistem kontraflow begitu ya. Jadi untuk kamu bergantian terlebih dahulu. Terus juga untuk perbaikan jalan ligit yang ada di jembatan Kepung Gajah ini itu bakal diperbaiki dengan dua fase. Yang awal ini kan fase pertama ya sob ya, yang diperbaiki itu yang sisi jalan menuju ke arah Gresik, dari Lamongan menuju Gresik gitu ya. Kalau nanti udah selesai baru deh tuh yang sisi sebelahnya, yaitu dari Gresik menuju ke arah Lamongan. Jadi untuk kamu mungkin pagi hari ini bisa cek dulu juga di Prameswara ya, apakah macet atau enggak, langsung kamu cek di website kita. Terus juga mungkin kamu bisa nyiapin kayak rute alternatif begitu. Kalau-kalau tiba-tiba ada kepadatan lalu lintas tepat di sebelum jembatan Kepung Gajah ya sob ya. Dan hati-hati kalau kemanapun itu dan jaga keselamatannya sob, karena banyak banget perbaikan jalan di Lamongan, utamanya di Jalan Nasional.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Rawesara, ketemu lagi bersama sama Nada di podcast Pojok Pintar. Kali ini kita bakalan ngebahas soal wawasan terkait dunia mobil. Sekarang kan cuaca lagi gak tentu ya, kadang panas banget, kadang hujan. Itu kuncinya cuma satu, punya mobil gitu ya Sob ya. Tapi kalau punya mobil aja tapi gak tahu servisnya juga ya percuma. Nah makanya sekarang kita bakalan membahas soal mitos atau fakta terkait dengan servis-servis mobil. Tentunya barengan sama Bapak Ahmad Nur Hadi sebagai service advisor. Halo Bapak.
2: Halo Bapak.
1: Oke, ya. Boleh disapa Sobat Profesor.
2: Hai Sobat Nur Sara, saya Ahmad Nur Hadi dari PT Buana Indomobil Trada selaku service advisor sekaligus PIC service di Buana Indomobil Trada, khususnya di Lamongan.
1: Oke, berarti ini udah expert banget terkait dengan perservisan mobil ya.
2: Iya.
1: Oke. Sekarang ini kan kalau ngomongin soal servis mobil ya, Pak, apalagi sebagai perempuan itu pokoknya bensin full.
2: Iya.
1: Kayaknya nggak cuma mobil aja, motor juga gitu ya. Tapi banyak juga nih Sof ya, mitos atau fakta yang sering kita sadari itu ternyata salah atau mungkin malah benar. Nah, Pak, kalau misalnya punya mobil, baru nih mobilnya, terus kayak mau diawet-awet deh, di rumah aja eman. Nah, kalau misalnya mobilnya mau anteng di garansi terus, itu malah bikin awet atau gimana, Pak?
2: Sebenarnya gini, Kak. Mobil itu juga butuh, ya seperti manusia inilah.
1: Oke.
2: Kalau kita tidur terus, badan kita terasa gak enak. Jadi mobil itu juga seperti seperti kita, Sobat Pemasara. Jadi mobil itu ada komponen-komponen yang memang harus dipakai, yang memang harus dirawat setiap berapa bulan sekali, harus diganti setiap berapa bulan sekali. Seperti contohnya aki. Aki kalau kakak yang sering makin lama gak dipakai, otomatis aki itu akan tekor. Memang usia aki memang 2 tahun ke atas, tapi jika pemakaiannya apa perawatannya normal sesuai prosedur pasti akan awet gitu Kak. Jadi saya pastikan, saya simpulkan yang Kakak sampaikan tadi adalah mitos.
1: Oke. Karena biasanya kalau enggak apa-apa enggak dipakai, yang penting dipanasin terus.
2: Iya.
1: Itu gimana Pak? Apakah sama aja atau harus dipakai juga gitu?
2: Dipakai sama dipanasin itu sebenarnya sih hampir dua hal yang dua mirip-mirip tapi berbeda. Contohnya kalau dipanasin aja komponen itu kan tidak bergerak seperti roda, suspensi dan komponen kelistrikan yang lain. Itu kan enggak berbunyi. Tapi kalau dipakai jalan minimal dipakai keliling-keliling lah sama ngantar anak ke sekolah, ke kantor yang di mana agar memperawet komponen-komponen yang ada di mobil tersebut.
1: Oke, berarti kalau mau eman-eman mobilnya bukan ditaruh garansi aja Sobat Rawesara, tapi toh, dipakai dan di servis gitu ya.
2: Juga nanti kan sayang, kita sudah bayar pajaknya nih. Kita sudah bayar pajak, mobil gak kita pakai. Tujuan kita beli mobil kan dipakai kejal, ya kan?
1: Betul. Apalagi mungkin para kolektor mobil itu juga pastinya juga dipakai Sobat Rameswara. Dan jangan lupa di servis juga.
2: Iya,
1: nah, ada sebagian orang yang mungkin servisnya tuh cuma di bengkel biasa, sama di servis yang bengkel resmi. Nah, itu ada perbedaannya nggak, Pak? Atau sebenarnya sama aja sih? Atau sebenarnya kalau di bengkel resmi itu udah sesuai dengan SOP gitu atau gimana?
2: Nah, ini kebanyakan pelanggan-pelanggan yang belum tahu mengenai dealer resmi, saya informasikan juga kalau jika servis di dealer resmi itu akan mendapatkan benefit apa saja. Benefitnya kalau servis di dealer resmi nanti akan

0: ada masanya nggak Pak gratisnya itu, atau memang itu gratis?
1: Kalau masa, kalau general check itu kita mulai awal buka sampai terakhir sampai sekarang ini kita bikin promo, memang general check up gratis untuk membantu para konsumen yang kesusahan atau masih budget, ya mohon maaf ya, budget mendang-mending, kok kita sudah punya mobil, sudah alhamdulillah nih. Tapi untuk perawatan dia takut nih ke dealer. Kita juga ada promo, Pak.
0: Okay.
1: General check up gratis. Memang jika kita temukan ada penyakit apa, kalau memang belum ada budgetnya nggak apa-apa. Yang penting sobat-sobat sudah tahu. Mobilku, oh ini nih mobilku, kerusakannya ini. Nggak saya bawa ke sini dulu lah karena ada kerusakan ini. Gitu.
0: Okay. Jadi lebih leluasa gitu ya, Pak ya.
1: Gitu, Pak.
0: Jadi lebih tahu sobat pemirsa, nggak cuma kayak ya udah ganti oli udah enggak, tapi bakalan ditanyain juga dan dicek secara keseluruhan
1: semuanya,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, tadi ngomongin soal ganti oli. Biasanya kalau ganti oli itu karena memang hitungan kilometernya atau itu hitungan bulan aja tuh, Pak?
1: Jadi kilometer untuk penggantian oli sih prosedur dari SOP-nya dari main dealer itu ada mana yang tercapai terlebih dahulu. Misalkan 10.000 atau 6 bulan itu mana yang tercapai terlebih dahulu. Contohnya sih kalau mobil untuk kaum ibu-ibu yang cuma buat ke pasar atau nganter anak ke sekolah, itu kan jarang nggak? Jadi biasanya dia ngambil bulannya. Karena viskositas oli mengendap di dalam mesin itu akan berubah semakin lama, walaupun tanpa dipakai. Begitu.
0: Berarti beneran harus dicek secara berkala ya? Berapa bulan biasanya rata-rata?
1: Kalau oli itu maksimal 10.000 atau 6 bulan. Kalau pemakaian ringan, tapi kalau pemakaian berat, untuk ATPM kita, untuk deal kita menyarankan setiap 5.000 atau 3 bulan. Contohnya kayak untuk mobilitas, untuk mobil niaga, itu setiap 5.000 atau 3 bulan sekali.
0: Harus dicatat sobat profesor, biar gak lupa di alarm ya. Karena soalnya kalau, apalagi mungkin sebagai perempuan pribadi ya Pak ya? Ya pokoknya mah bensin full udah gitu ya. Tapi sejauh ini kesalahan sepele apa sih Pak? Mungkin dari konsumen
1: mungkin,
0: yang nyebabin
1: kerusakan
0: gitu ya?
1: Sejauh ini sih utama sih di oli memang
0: oli, ya?
1: Sangat banyak. Contohnya ada di bengkel kita ini ada satu turun mesin sampai mohon maaf ya, bloknya itu lubang. Karena yang pertama dia si konsumen terlalu menyepelekan oli. Oh masih telat sedikit, masih telat. Ternyata dengan kesibukannya, terbentur dengan kesibukan yang padatnya apa mobilitas, akhirnya lupa. Akhirnya sampai ini yang kejadian ini telat sampai 20.000 km. Dia akhirnya sampai jebol.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Kalau kayak gitu bakalan biaya banyak banget.
1: Bakalan biaya banyak banget. Jadi ngirit uang 300-400.000 tapi sampai habis 35 juta kan sayang enggak?
0: Wow, sampai 35 juta ya Pak?
1: Iya, kalau bloknya lubang kan biayanya akan bengkak.
0: Wow.
1: Dan prosesnya juga lama waktunya.
0: Oke, seberapa lama Pak?
1: Kalau untuk penggantian blok itu agak lama, bisa 2-3 bulanan.
0: Tuh, sobat profesor ya, kamu iritnya ratusan atau bahkan harian, tapi nanti paroknya ya kalau lama.
1: Dan sekarang juga ini enggak sekarang kita sudah enggak usah khawatir dengan kesibukan kita. Misalkan kita sibuk entah itu sore, siang atau malam, kita ada layanan home service. Home service itu tanpa biaya kedatangan, cuman biaya servisnya aja. Misalkan ini ada promo 400.000 ganti oli, dikerjakan di dealer atau di rumah sama saja. Atau di kantor atau di pasar sama saja.
0: Nanti menghubunginya gimana Pak?
1: Menghubunginya lewat nomor saya, atau bisa lewat Prameswara juga bisa. Kalau nomor saya 082-332-602-269.
0: Oke, jadi kalau mau gampangnya juga langsung aja ke Prameswara, WA aja, atau DM Instagram Prameswara juga boleh sama Prameswara. Nah, masih ngomongin soal permobilan atau zaman sekarang itu kan banyak banget mobil yang canggih-canggih ya Pak ya. Kayak banyak juga fiturnya tuh kayak gadget. Tapi selain fitur yang banyak itu, banyak juga orang-orang yang malah lebih milih yang klasik gitu. Sebenarnya kenapa Pak kalau kayak gitu? Apakah sebenarnya ya memang zamannya atau ada?
1: Ya memang sih zaman sekarang kan zamannya gadget ya, Gen Z lah yang disebut untuk zaman sekarang ini. Nah kita dari Suzuki-nya juga pun memang sudah mulai merambat seperti mengikuti perkembangan zaman. Contohnya di produk kita yang Suzuki Frong itu sudah sangat canggih sekali, mulai dari

0: Di fitur ADAS, mulai dari fitur MID yang bisa disambungkan ke HP, bisa lewat ada notifikasi HP ke head unit, itu sudah bisa semua. Jadi untuk gadget-gadget yang sekarang, untuk kaum-kaum muda saat ini, jangan khawatir, kita Suzuki tetap berinovasi.
1: Oke, inovasinya banyak, Saudara-saudara. Nggak cuma fitur canggih kayak gadget, tapi juga klasiknya masih dalam.
0: Klasiknya masih ada. Klasik dari kita yang kita pertahankan, suspensi nyaman.
1: Tapi nih Pak, semisal, aduh Pak, budget aku tuh kayak pas-pasan banget gitu. Nah, yang harus kita perhatikan, harus kita pilih utamanya terlebih dulu tuh apanya, mesinnya kah, fiturnya kah, modelnya
0: ini
1: atau
0: masuk
1: apa?
0: Nih ya. Untuk sobat-sobat Pramusfara yang disebutkan kakak tadi, kita juga menyediakan salah satu unit kita, andalan kita juga, Suzuki Espresso. Suzuki Espresso itu yang pertama, irit banget kak, bisa 1:21.
1: Wow.
0: Hampir ada orang yang bilang hampir sama kayak Vario.
1: Iritnya
0: iya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi daripada beli Vario, alangkah baiknya kita beli Espresso.
1: Iya. Dan panasan lagi Pak.
0: Yang pertama sudah irit, yang kedua jalannya, tarikannya juga nyaman banget. Yang pertama irit. Irit itu kan untuk kaum-kaum seperti saya ini ya, sangat luar biasa. Contohnya buat kerja, buat mobilitas, itu sangat luar biasa. Yang kedua perawatannya sangat murah. Mulai dari oli, kaki-kaki semua sangat murah. Seperti itu mungkin yang kita sediakan untuk sobat-sobat yang ingin mungkin mobil-mobil pertama, yang budget-budget ya 100-200. Tetap kita sediakan.
1: Oke, Saudara-saudara, jadi buat kamu yang udah punya mobil, jangan sampai mobilnya dibina bubuin aja di rumah gitu ya. Dipakai nanti bisa diservis juga untuk yang memanjakan mobilnya. Dan untuk kamu Saudara-saudara yang mungkin belum punya mobil, nah boleh banget nanti konsultasi langsung ke Bapak gitu ya. Boleh. Nanti bisa menghubungi Saudara-saudara juga boleh. Saudara-saudara nanti kita arahkan langsung ke Pak Hadi gitu ya. Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama ya.
1: Sukses selalu juga. Siap. Saudara-saudara, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar berikutnya. Masih bersama saya, aku Nanda. Bye. Pramusfara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Saudara-saudara, masih barengan sama Linda di cuap-cuap pagi hari Kamis ini ya sob ya. Nah gak kerasa untuk jamaah haji asal Lamongan, ini jadwalnya untuk kedatangan sudah ada ya sob ya. Dan juga untuk kloter 30 sampai dengan 37 dari Lamongan itu bakal dijadwalkan tiba di Lamongan mulai minggu depan. Untuk kloter 30 ini yang mengawali ya sob ya, karena mereka datang di Lamongan itu pada hari Senin tanggal 8 Juni malam. Terus disusul tuh sama kloter 31 sampai kloter 34 yang estimasi tiba di Lamongan hari Selasanya tanggal 9 Juni 2026. Terus juga yang terakhir untuk kloter 35 sampai kloter 37 itu mereka bakal datang ke Lamongan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Jadi untuk kamu yang mungkin keluarganya kemarin berangkat haji begitu ya, bisa kamu tanyain tuh untuk kepastian mereka di kloter berapa, terus juga tiba di Lamongannya kapan. Karena untuk kloter itu kan masing-masing ya sob ya, dan juga untuk kedatangannya secara bertahap. Jadi kamu jangan sampai salah jemput gitu, kasian ya. Mereka dari pulang haji terus nungguin keluarganya, enggak ada, salah jadwal gitu kan ya, jadi zong begitu sobat ya. Dan juga untuk jamaah haji asal Lamongan yang nantinya akan berangkat dari Jeddah menuju ke Lamongan di minggu depan ya sob ya, semoga perjalanannya lancar, gak ada hambatan, dan juga bisa sampai rumah dengan selamat, terus tentunya dapat predikat haji yang mabrur dan makbul begitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
3: 103,9 FM, Pramusfara. Bulan Mei iki wis mesti makin seru nonton MNC Group.
4: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
5: Ya Vina, tahu gak ya sore ini?
3: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
4: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
6: Cerita baru serta harapan baru.
3: Lanjut DMD Panggung Rezeki. Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
4: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17. 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
3: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
7: Survei membuktikan.
3: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
4: Berita di iNews Channel 31.
3: Rakyat bersuara. Talkshow nomor 1 paling dinanti.
4: Tiap Selasa jam 7 malam.
3: Bulan Mei waktunya makin seru. Di MNC Group
8: 103,9 Prameswara FM.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Prameswara 103,9 FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
13: Mau dong.
14: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: 103,9 FM. Rama Suara.
15: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Robotul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran. Mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Robotul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
8: Prameswara 103,9 FM. Music

0: Apa Suara?
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: Oke, selamat pagi sahabat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music FM Information. Nah, sahabat Rame Suara, belum genap setahun diresmikan ya fasilitas Stadion Tisra Jaya Lamongan kembali rusak sobat. Nah, ini baru aja ada temuan untuk kerusakannya, ada di bagian luar maupun bagian dalam begitu ya. Kalau untuk bagian luarnya yang rusak itu temuannya yaitu lampu PJU yang gak nyala, terus juga pagar pembatas di area sekitar Stadion Surajaya Lamongan itu juga rusak sob ternyata. Nah, sementara untuk yang area dalam kerusakannya itu ada di plafon tribun yang bocor, terus juga instalasi listrik yang padam, terus juga kursi penonton yang rusak. Dan gak cuman sampai itu aja sob, ternyata untuk kerusakannya itu juga ada di papan skor elektronik yang katanya itu mengalami gangguan ringan, terus juga beberapa CCTV di area sekitar Stadion Surajaya yang di dalam itu juga gak berfungsi. Jadi akhirnya dari Kabid atau dari Disbud Ponapar ya, mereka mengirim surat ke Kementerian PU biar Stadion Surajaya diperbaiki begitu ya, agar nanti kalau ada pertandingan kembali bisa digunakan dengan layak. Karena kalau sekarang kan masih libur ya sob ya, untuk pertandingannya, untuk menyambut musim berikutnya. Jadi ya di maintenance dengan baik lah, biar nanti kalau ada liga lagi, ada pertandingan lagi, itu mereka bisa menggunakan dengan oke tentunya. Karena Stadion Surajaya ini kan juga merupakan stadion yang udah terstandarisasi FIFA ya sob ya, pernah dicek kan dulu juga sama pihak terkait. Jadi ya kayak eman-eman banget sih kalau stadionnya ada beberapa yang rusak begitu ya. Jadi ya semoga aja bisa langsung diperbaiki sebelum nantinya pertandingan dimulai kembali begitu sob. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda di pagi hari ini, kamu jangan kemana-mana ya sob ya, karena Rinda masih punya banyak banget berita yang update tentunya untuk kamu spesial di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News hits and information. Promes Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah situasi global yang serba tidak menentu, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ototnya. Pada kuartal pertama 2026, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil menembus angka 5,61% dengan tingkat inflasi yang terjaga sangat rendah di angka 2,4%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyoroti bahwa ketidakpastian global saat ini sudah menjadi new normal atau kenormalan baru. Namun, solidnya daya beli masyarakat dari lapisan terbawah yang juga didorong oleh program-program padat karya pemerintah berhasil menjadi perisai bagi ekonomi kita. Tentu, kita berharap angka-angka makro yang positif ini juga langsung terasa dampaknya ke perputaran ekonomi lokal dan UMKM di sekitar kita. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat terima suara, barengan lagi sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi hari Kamis ini. Nah, Sobat Terima Suara, belakangan lagi rame banget ya soal program prioritasnya Pak Prabowo. Apalagi kalau bukan program MBG alias makan bergizi gratis. Tapi ini yang bikin heboh bukan karena menunya ada ulatnya atau ada kasus keracunan gitu. Enggak ya Sob ya. Tapi yang heboh adalah tiba-tiba di hari Selasa itu ada pencopotan kepala BGN yaitu Dadan Hindayana. Terus yang akhirnya diganti sama wakilnya yaitu Nanik Sudaryati Deang ya Sob ya. Jadi kepala yang dicopot tapi wakilnya naik menjadi kepala BGN begitu ya. Dan bukan cuma Pak Dadan aja yang dicopot, tapi juga ada pergantian beberapa jajaran kepemimpinan Sob. Itu ada dua juga yang dicopot yaitu di jajaran wakil kepala BGN. Ini pun juga sudah ada penggantinya begitu ya Sob ya. Karena MBG ini kan harus terus berjalan, makanya langsung gercep tuh diganti-gantiin gitu kan Sob ya. Gak boleh berhenti MBG-nya, semua orang harus dapat MBG begitu. Apalagi kalau anak-anak sekolah ya Sob ya. Nah terus, dengan adanya nahkoda baru ini, yaitu wakil yang naik menjadi kepala BGN gitu ya Sob ya, kira-kira menurut kamu nih, untuk setelah ini, fokus perbaikan mereka harus ke arah mana Sob? Mengingatkan kalau program MBG sebelum-sebelumnya juga pernah ada beberapa masalah tuh, kayak entah makanannya, menunya, atau bahkan ya masalah yang lainnya begitu kan. Jadi untuk kamu boleh banget nih sharing barengan sama Rinda pagi hari ini. Untuk kepemimpinan yang baru kira-kira mereka harus lebih fokus ke arah mana ya Sob ya, agar program MBG bisa berjalan ke arah yang lebih baik tentunya. Langsung aja Sob sharing di nomor WA-nya Prames Suara di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau komen-komen di audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi barengan sama Rinda sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Masih ngomongin soal program MBG ya, yang nahkodanya berganti baru, yaitu Ibu Nani yang langsung merangkak menjadi kepala BGN begitu kan. Tadi Rinda juga sempat tanya nih sob ke kamu soal ya, kalau BGN ada kepemimpinan yang baru, fokus utamanya harus ke arah mana gitu sob ya, agar program MBG bisa lebih